0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Saya kira hari ini anak-anak itu bangun pagi itu sudah dengan gadget. Sebelum tidur itu sudah dengan gadget. Makanya ini tinggal bagaimana kepiawaian dari orang tua.
2: Mestinya semua sarana yang kita miliki, termasuk juga pompa air, kemudian tadi juga asuransi, memang sudah harus kita siapkan dari awal.

Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo mengeluarkan surat edaran terkait larangan penjualan lem jenis Ehbon kepada anak di bawah umur. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan lem yang dinilai dapat membahayakan kesehatan dan masa depan generasi muda. Wali Kota

0: Gorontalo Adendambea menegaskan edaran tersebut ditujukan kepada seluruh pemilik toko, kios maupun pelaku usaha agar tidak menjual lem Ebon secara bebas.
1: Kami kemarin sudah membuatkan edaran melarang toko-toko, toko bangunan yang menjual lem, jadi dijual ke sumbaran biasa di anak-anak yang beli lem itu, jadi main anak-anak itu dalam rangka untuk membantu, saling membantu tugas-tugas kita. Oleh karena itu, karena memang teman-teman dari PT kali ini memang tidak merasa tidak boleh, sebenarnya boleh, tapi itu jadi etika kita bahwa kalau hal-hal seperti itu harus pemerintah daerah yang turun langsung ke masyarakat, peranan pemerintah daerah yang diharapkan agar masyarakat bisa tahu semua.
0: Aden menyatakan pemerintah akan melakukan pengawasan bersama aparat terkait guna memastikan kebijakan tersebut dijalankan seluruh pedagang, dan jika ditemukan adanya pelanggaran maka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Selain pengawasan terhadap penjualan, juga akan meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar lebih memperhatikan pergaulan anak serta bahaya penyalahgunaan cat adiktif. Pendengar, kemajuan teknologi informasi dan pergaulan di tengah masyarakat selama ini berdampak signifikan terhadap pembinaan karakter anak ke depan. Dibutuhkan peran orang tua dalam memberikan contoh terbaik berupa sikap disiplin dan sopan santun. Berikut laporan Hendra Rauf.
2: Keluarga merupakan madrasah yang pertama dan utama dalam melakukan pembinaan karakter terhadap anak. Pembinaan karakter ini meliputi sikap moral serta nilai yang harus ditunjukkan dalam hidup bermasyarakat. Kepala Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Burhan Ismail mengemukakan, selain sikap moral dan hidup bermasyarakat, pembinaan karakter juga dapat berfungsi untuk pengembangan nilai-nilai kebangsaan. Peran keluarga sangat strategis dalam pembentukan karakter melalui keteladanan dan pembiasaan sehingga tercipta komunikasi yang positif di tengah keluarga. Menurutnya, para orang tua harus memberikan contoh terbaik kepada anak yang berkaitan dengan sikap disiplin dan sopan santun untuk bergaul di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Diharapkan rumah menjadi pijakan pertama bagi seorang anak untuk belajar pembinaan karakter berupa disiplin serta sopan santun.
3: Saya kira kalau dari sisi keluarga yang hari ini berbeda, itu perubahannya itu dari sisi budaya yang masuk melalui media-media, baik media sosial, kemudian pergaulan-pergaulan yang hari ini itu terkesan dari kehidupan-kehidupan para tokoh-tokoh yang menjadi dambaan mereka atau puja mereka, idola mereka, itu juga menjadi salah satu pengaruh dalam kehidupan anak-anak. Saya kira hari ini anak-anak itu bangun pagi itu sudah dengan gadget, sebelum tidur itu sudah dengan gadget. Makanya ini tinggal bagaimana kepiawaian dari orang tua melakukan pembinaan itu dan juga membiasakan komunikasi bersama anak-anak yang memang hari ini besar pengaruhnya terhadap pergaulan itu adalah media sosial.
2: Burhan Ismail menyadari pembinaan karakter saat ini berbeda penerapannya dengan yang dahulu. Ini dikarenakan adanya kemajuan teknologi informasi dan pergaulan di tengah masyarakat. Dikatakan kebiasaan anak tidur dan bangun sudah dengan gadget tentu memberikan dampak yang kurang baik terhadap pembinaan karakter tersebut.
0: Pendengar, kalangan petani mendorong pemerintah untuk memperkuat program perlindungan melalui asuransi pertanian sebagai upaya mengurangi resiko kerugian akibat gagal panen, perubahan iklim, hingga serangan organisme pengganggu tanaman. Penguatan skema asuransi dinilai penting agar petani memiliki kepastian dalam melanjutkan usaha tani ketika menghadapi berbagai resiko di lapangan. Praktisi pertanian Jamaluddin Hamid mengatakan sektor pertanian merupakan salah satu bidang usaha yang memiliki tingkat resiko tinggi. Perubahan cuaca yang tidak menentu, banjir, kekeringan, maupun serangan hama dapat menyebabkan petani mengalami kerugian yang tidak sedikit. Menurutnya, program asuransi pertanian yang telah berjalan selama ini perlu diperluas agar mampu menjangkau lebih banyak petani, terutama petani kecil yang memiliki keterbatasan modal. Selain itu, sosialisasi mengenai manfaat dan mekanisme klaim juga perlu ditingkatkan karena masih banyak petani yang belum memahami program tersebut secara menyeluruh.
4: Jadi kan memang kita sebenarnya harus ada mitigasi ya sebelumnya, kan ya, sudah betul. Diingatkan jauh-jauh hari ya bahwa akan ada kemarau panjang, sehingga mestinya semua sarana yang kita miliki, termasuk juga pompa air, kemudian tadi juga asuransi, memang sudah harus kita siapkan dari awal. Cuma kalau asuransi itu kendalanya kan petani yang harus bayar preminya. Mestinya asuransi ini perlu ada keterlibatan pihak lain, karena petani itu kami sudah merasakan juga ya, merasa sangat berat untuk membayar premi asuransi. Jika kerusakan serangan hama ataupun kekeringan itu 75%, kalau cuma sebagian 50 atau di bawah tidak bisa diklaim. Jadi itu menjadi kendala kita di petani untuk membayar preminya. Mestinya ada pihak lain, pihak pemerintah bisa memperhatikan hal yang seperti ini, apalagi sudah ada tanda-tanda bahwa ini akan terjadi kekeringan.
0: Jamaluddin menjelaskan keberadaan asuransi pertanian bukan hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga meningkatkan rasa aman bagi petani dalam menjalankan usaha tani. Dengan adanya jaminan tersebut, petani dapat lebih fokus meningkatkan produktivitas tanpa dibayangi resiko kerugian yang besar. Penguatan program asuransi juga perlu diikuti dengan penyederhanaan proses pendaftaran dan pencairan klaim. Menurutnya prosedur yang mudah dan cepat akan mendorong lebih banyak petani untuk bergabung dalam program perlindungan tersebut.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar mengakhiri Warta Siang, kita ikuti lintas berita sepekan bersama Andi Sangat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Rangkuman Berita Sepekan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Andrianto Sanga. Inilah Lintas Berita Sepekan edisi Minggu 26 Juli 2026. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi disebut menjadi tantangan utama generasi muda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
1: Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Gorontalo menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi menjadi tantangan utama generasi muda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ketua Umum HMI Cabang Gorontalo Rifai Silama mengatakan, mutu pendidikan di Gorontalo perlu terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan generasi yang memiliki daya saing di tengah persaingan global. Menurutnya, penguatan kualitas intelektual harus berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan digital, mengingat perkembangan teknologi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan. Rifai menegaskan generasi muda Gorontalo harus memiliki kecakapan digital agar mampu bersaing tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga nasional dan internasional.
2: Untuk dalam pusaran era persaingan global perlu adanya peningkatan kualitas manusia dalam hal tentang kekuatan intelektual dalam diri orang-orang muda di Gorontalo. Ini juga berkaitan dengan penguasaan teknologi di era digitalisasi sekarang yang semua lini itu tidak lagi manual atau tadi bilang serba instan, wajib orang-orang muda Gorontalo itu menguasai, anak-anak muda Gorontalo itu menguasai kecakapan digital atau kecakapan teknologi.
1: Ia berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat kualitas pendidikan sekaligus memperluas akses pengembangan kompetensi teknologi bagi generasi muda sebagai bekal menghadapi Indonesia Emas tahun 2045.
0: Tiga waria di Kota Gorontalo terjaring razia Satpol PP Kota Gorontalo. Waria tersebut tengah mengisi hajatan keluarga dengan menggunakan pakaian wanita disertai dengan mengkonsumsi miras.
3: Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Gorontalo menggelar razia terhadap sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat konsumsi minuman keras atau miras. Dalam operasi tersebut, petugas mendatangi salah satu rumah di Kelurahan Limba B yang tengah menggelar hajatan keluarga. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan tiga orang waria yang menjadi pengisi acara dan diduga turut mengkonsumsi minuman beralkohol. Ketiga orang tersebut kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Satpol PP Kota Gorontalo untuk menjalani pembinaan serta membuat surat pernyataan di hadapan penyidik pegawai negeri sipil PPNS Satpol PP. Kepala Satpol PP Kota Gorontalo Marwan Saleh menegaskan, razia tersebut merupakan bagian dari operasi pemberantasan penyakit masyarakat dilaksanakan bersama tim Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Gorontalo.
4: Berdasarkan laporan dari Kesbangpol Kota Gorontalo, kami mendatangi salah satu rumah di Kelurahan Limba B. Di situ kami pada pukul 00.00 itu kami menemukan kegiatan konsumsi miras. Ada beberapa orang waria juga yang tadinya mengisi acara pada kegiatan ulang tahun tersebut. Mereka lanjut konsumsi miras dengan beberapa orang yang ada di situ. Dan itu kita amankan mirasnya serta waria juga ini kami amankan. Dan waria tersebut kami tertipkan ke kantor Satpol untuk dimintai keterangan sekaligus membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi kegiatan yang sama, yakni mengkonsumsi miras dan juga mengenakan pakaian-pakaian yang tidak sepantasnya, seperti pakaian perempuan.
3: Selain mengamankan tiga orang waria, petugas juga menyita puluhan minuman beralkohol di sejumlah titik razia. Marwan menegaskan Satpol PP Kota Gorontalo akan terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang beroperasi mengganggu ketertiban umum, peredaran dan konsumsi minuman keras termasuk larangan waria tampil di tempat umum dengan menggunakan pakaian wanita. Operasi pekat dimulai pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah dan berakhir pukul 3 waktu Indonesia Tengah dini hari berlangsung aman dan terkendali. Bobi Riawan melaporkan.
0: Para penyuluh Kabupaten Gorontalo dilarang keras mencatatkan pernikahan pasangan suami istri di bawah umur. Secara administratif, calon pasutri yang dapat melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan harus cukup umur. Berikut laporan Hendra Rauf.
5: Untuk meningkatkan kinerja para penghulu ke depan di Kabupaten Gorontalo, pemerintah daerah melalui Kementerian Agama melaksanakan uji kompetensi bagi para penghulu yang berada di kecamatan se-Kabupaten Gorontalo. Seperti diketahui bersama bahwa peran penyuluh tersebut sangat strategis dalam melakukan pembimbingan sekaligus pencatatan kepada pasangan suami istri. Terkait dengan hal itu, Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Irfan Ismail, mengemukakan faktor umur merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasutri. Menurutnya, pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan terjadinya angka perceraian di tengah masyarakat selama ini. Secara administratif, bagi masyarakat khususnya pasangan suami istri yang dapat melaksanakan pernikahan berdasarkan ketentuan harus sudah cukup umur.
6: Seorang yang pasangan nikah yang nanti secara legal formalnya akan dicatatkan itu dia mesti memenuhi syarat-syarat, baik syarat administratif ataupun syarat teknisnya, misalnya bagi calon pengantin itu sudah harus cukup umur. Kalau tidak bisa tidak cukup umur, misalnya 19 tahun tidak cukup umurnya, maka kita dari Kementerian Agama sangat dilarang dan memang tidak boleh untuk dilakukan pencatatan. Artinya pasangan itu tidak akan mendapatkan buku nikah, dan kita penghulu pun sangat dilarang untuk melakukan, baik dia bertugas sebagai pegawai pencatat nikah atau secara kelembagaan Kementerian Agama tidak bisa melakukan pencatatan atau menikahkan calon pengantin itu.
5: Irfan Ismail menambahkan, apabila pasutri berumur di bawah 19 tahun, dengan sendirinya Kementerian Agama melalui penghulu dilarang keras untuk melakukan pencatatan terhadap pasangan tersebut. Pihaknya berharap kepada seluruh masyarakat agar dapat mendukung program pemerintah dengan menaati berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan dini guna menekan angka perceraian ke depan.

0: Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Bualemo tengah melakukan langkah-langkah antisipasi menghadapi musim kemarau saat ini.
1: Perumda Air Minum Tirta Bualemo meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan melakukan berbagai langkah antisipatif guna menjaga kontinuitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan seiring mulai menurunnya debit sejumlah sumber air baku di beberapa wilayah pelayanan akibat musim kemarau. Direktur Perumda Tirta Bualemo Haryono Bokingo dikonfirmasi Erik mengatakan pihaknya terus memantau kondisi seluruh sumber air baku, mengoptimalkan distribusi air, serta menyiapkan langkah-langkah darurat apabila terjadi penurunan debit yang signifikan. Ia juga menghimbau seluruh pelanggan untuk menggunakan air secara bijak, menghindari pemborosan, serta menyiapkan cadangan air secukupnya sebagai antisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan distribusi akibat kondisi alam. Menurut Haryono, Perumda Tirta Bualemo saat ini melayani pelanggan di seluruh kecamatan melalui 11 instalasi pengolahan air. Namun beberapa instalasi mulai mengalami penurunan debit air baku, terutama instalasi pengolahan air IPAL di Kecamatan Manangu, Paguyaman, serta IPAL Piloliyanga yang melayani wilayah ibu kota Tilamuta.
2: Dalam menghadapi musim kemarau, Perumda Air Minum Tirta Bualemo telah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menjaga kontinuitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Kami terus memantau debit seluruh sumber air baku, mengoptimalkan distribusi air, serta menyiapkan langkah-langkah darurat apabila terjadi penurunan debit yang signifikan. Kami juga menghimbau pada seluruh pelanggan, masyarakat, agar menggunakan air secara bijaksana, menghindari pemborosan, dan menampung air secukupnya sebagai cadangan apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan distribusi akibat kondisi alam. Apabila terdapat wilayah yang mengalami kekurangan pasokan air, Perumda akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bualemo dan instansi terkait untuk menyalurkan bantuan air bersih sesuai kebutuhan. Kita di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bualemo kita melayani dengan 11 instalasi pengolahan air, dan memang untuk instalasi pengolahan air yang terjadi penurunan debit ada di wilayah Manangu, kemudian Paguyaman, kemudian untuk yang ada di Tilamuta ya ini instalasi pengolahan Piluliyanga. Sehingga di wilayah-wilayah tersebut kami juga menghimbau untuk menghindari pemborosan pemakaian air, terus menghemat gunakan air dengan bijak untuk menghindari kurangnya pasokan air yang akan didistribusikan ke pelanggan.
1: Ia menjelaskan wilayah yang diperkirakan paling terdampak apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang adalah Kecamatan Paguyaman Pantai, Paguyaman, dan Manangu. Ketiga wilayah tersebut hampir setiap tahun mengalami penurunan ketersediaan air baku saat musim kemarau. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Perumda Tirta Bualemo menyiagakan satu unit mobil tangki air yang dimiliki perusahaan. Selain itu, Perumda juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bualemo dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memiliki armada tangki air guna membantu penyaluran air bersih apabila terjadi kekurangan pasokan. Haryono mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau dengan menggunakan air secara hemat.

0: DPRD Kabupaten Pohuwato aktif melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan kantor Bupati Pohuwato yang baru. Ini dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga dan proses pembangunan berjalan lancar. Pembangunan gedung kantor Bupati Pohuwato yang baru saat ini terus berprogres sejak peletakan batu pertama dilakukan Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam pada 9 Juni 2026. Proyek ini dibangun di lokasi bekas kantor Bupati Pohuwato yang terbakar pada bulan September tahun 2023 lalu. Pembangunan gedung tersebut dikerjakan oleh PT Cipta Adiguna dengan masa pelaksanaan selama 217 hari kalender. Menurut anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Ikram Akbar Baderan, progres pekerjaan saat ini telah mencapai sekitar 30%. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Pohuwato terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga dan proses pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
1: Pembangunan kantor bupati, kalau tidak salah pekerjaannya sudah mulai masuk tahapan 30% ya, kalau tidak salah. Karena baru sekitar 2 bulanan. Untuk kualitas saya kira kami juga ikut mengawal itu, proses pembangunan juga kami selalu memantau, mengawasi apa yang sudah dikerjakan.
0: Ikram Akbar Baderan menekankan keberadaan gedung kantor Bupati Pohuwato nantinya tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi salah satu ikon kebanggaan daerah. Untuk itu, setelah selesai dibangun, seluruh pihak diajak bersama-sama menjaga gedung tersebut. Ia mengingatkan, untuk memperoleh anggaran pembangunan kantor Bupati Pohuwato yang baru tidak mudah, sehingga peristiwa kebakaran seperti yang terjadi pada September 2023 diharapkan tidak kembali terulang. Pemerintah dan tenaga kesehatan di Kabupaten Pohuwato terus berupaya menekan penyebaran malaria yang hingga kini masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Berikut laporan Raihan Datau.
2: Kasus malaria di Kabupaten Pohuwato masih menjadi perhatian karena penyebarannya belum dapat ditekan secara optimal. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dengan mengenali gejala awal penyakit agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Gejala malaria umumnya ditandai dengan demam tinggi yang berlangsung terus-menerus dan tidak kunjung reda meski sudah mengonsumsi obat penurun panas. Apabila tidak segera ditangani, kondisi penderita dapat memburuk hingga mengalami kejang maupun muncul ruam pada bagian tubuh. Kepala Puskesmas Duhiada Karimiyati Yunus menyampaikan masyarakat perlu segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada malaria.
3: Pada dasarnya gejala malaria itu bisa kita kenali ya. Misalnya dia panas, panasnya itu tidak berhenti dalam 2 hari itu meskipun dia minum obat tetap tidak berhenti. Nah, kemudian gejalanya bisa berlanjut. Kalau misalnya panasnya tidak ini, dia sampai kejang-kejang. Kemudian muncul ruam-ruam di badan. Kalau kasus di Pohuwato malaria ini, kami pun di Puskesmas semua sudah melakukan penanganan. Bahkan dari pemerintah, dinas kesehatan pun sudah melakukan satu penanganan yang sangat-sangat cukup signifikan, tapi hasilnya pun susah. Karena memang sekarang kan daerah Pohuwato itu menjadi tempat tujuan para penambang. Kan ada beberapa perusahaan. Nah, ini yang menjadi penyebab banyak sekali malaria. Kalau misalnya kita sekedar menangani seperti itu, hanya yang kami lakukan sekarang ya, kan pengobatan. Kalau misalnya ada yang sakit, datang ke Puskesmas kami layani. Kalau untuk misalnya penanganan-penanganan lebih lanjut, pemerintah daerah pun sudah melakukan upaya-upaya, tapi sampai sekarang belum ada hasil, karena penyumbang-penyumbang dari malaria itu sendiri dari masyarakat yang dari daerah lain yang datang ke Pohuwato mencari pekerjaan di sini, dan kemudian mereka tinggalnya di Pohuwato, dan itu yang menyebarkan penyakit di warga masyarakat sini.
2: Puskesmas Duhiada tetap membuka layanan pemeriksaan dan pengobatan bagi masyarakat yang mengalami gejala malaria. Dinas Kesehatan bersama pemerintah daerah juga terus melakukan berbagai upaya pengendalian. Namun mobilitas pendatang masih menjadi tantangan dalam memutus rantai penularan. Masyarakat diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam berkepanjangan agar penanganan dapat dilakukan sejak dini dan risiko penularan dapat segera ditekan.
0: DPRD Kota Gorontalo mendorong pemerintah Kota Gorontalo segera menuntaskan penyusunan naskah akademik Ranperda Pencegahan dan Penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual Anti-LGBT.
4: DPRD Kota Gorontalo terus mendorong pemerintah Kota Gorontalo agar segera menuntaskan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah dan perda tentang pencegahan dan penanganan perilaku penyimpangan seksual anti-LGBT. Dokumen tersebut menjadi syarat utama sebelum pembahasan regulasi dilanjutkan melalui pembentukan panitia khusus atau pansus. Dorongan tersebut muncul sebagai tindak lanjut atas hasil keputusan DPRD yang telah menyetujui usulan pembentukan RAMPERDA. Selanjutnya, pemerintah daerah diminta mempercepat penyusunan kajian akademik agar proses legislasi dapat segera berjalan sesuai tahapan yang berlaku. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah BAPEMPERDA DPRD Kota Gorontalo, Darmawan Duming, kepada RRI mengatakan, penyusunan naskah akademik menjadi langkah penting untuk memberikan landasan ilmiah sekaligus yuridis terhadap materi yang akan diatur dalam RAMPERDA tersebut. Menurutnya, percepatan penyusunan regulasi diperlukan sebagai bentuk respon terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
5: Terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang LGBT itu, alhamdulillah BAPEMPERDA selesai membahas dengan teman-teman pengusul yang dari eksekutif yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan sehingganya alhamdulillah kita sudah sepakat dan kita sudah masukkan di dalam rancangan peraturan daerah untuk tahun 2026. Dan kami mendorong agar BAPEMPERDA ini secepatnya untuk bisa dimasukkan naskah akademiknya agar supaya RAMPERDA ini sudah akan bisa diparipurnakan tingkat lanjut dan dibentuk pansus untuk dibahas sesuai dengan mekanisme tata tertib yang ada di DPRD Kota Gorontalo.
4: Ia menjelaskan kehadiran payung hukum dinilai penting agar pemerintah memiliki dasar melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia menambahkan, salah satu tujuan penyusunan RAMPERDA tersebut adalah menciptakan Kota Gorontalo yang terbebas dari praktik komunal LGBT yang dinilai semakin terlihat di ruang publik sehingga memerlukan perhatian pemerintah daerah. DPRD Kota Gorontalo berharap penyusunan naskah akademik dapat segera dirampungkan sehingga tidak menghambat agenda legislasi daerah. Taufik Usman melaporkan.

Pendengar, demikian Lintas Bertes Pekan edisi Minggu 26 Juli 2026. Saya Andrianto Sanga, atas nama kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Denilsa Silvi Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi. Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam

0: Selamat siang menjelang sore ya, berapa menit lagi semua masa sore ini. Lagu dan request 100% Indonesia. Setidak mau sabar masuk ya. Halo LDR, langsung saja.
1: 100% Indonesia. Dari Inkeri Sumbang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kenapa baru masuk? Kok ii?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Lagu Jo.
1: Lagunya Gita Gutawa.
0: Yang mana?
1: Lelaki sempurna.
0: Lelaki wolo?
1: Sempurna.
0: Oh, lelaki sempurna. Tunggu dulu, yang mana dulu itu DP lagu itu? Lelaki penanan. Itu?
1: Iya, boleh main itu?
0: Aduh, tidak ada. Itu sudah DP judul?
1: Iya.
0: Masakan Allah, tentu lo mau coba lihat. Kayaknya lagu religius tau itu, bukan?
1: Oh, tidak boleh.
0: Lelaki ya, sempurna, iya.
1: Lagu ini, Jo.
0: Oh, iya. Iya, tidak ada di folder ini. Oke, okay, lagu apa? Kita gue tau apa, Parasit. Oh, lo juga boleh.
1: Itu Jo, Asila Maisha Jo.
0: Hah? Siapa sih?
1: Asila Maisha.
0: Asila. Apa DP
1: angkat
0: judul?
1: Angkat tangan.
0: Angkat tangan, babeng nge. ada sayang, ada angkat tangan ini mbak bayangin sing tengah ritual begini.
1: Apa lagi mbak angin bagi?
0: Ya Allah cengkinoi.
1: Terima kasih
0: Kak Dini. Terima kasih Inka. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Inka, halo.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Meneli Baliahuto.
0: Oke, gas lagu.
2: Stella M7.
0: Yang mana kok?
2: Anugerah Terindah.
0: Makasih. Anugerah Sheila. Tunggu aku lihat dulu. Oke, okay, ada.
2: Oke, okay, Teta Denny. Ya. Salam sehat selalu. Insya Allah dapat jodoh.
0: Amin.
2: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DP Amin kuat sekali soalnya. Makin banyak ujian. Halo, LDR.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: LDR,
0: iya.
3: 100% Indonesia.
0: Halo
3: Tata
0: Deni. Halo juga. Siapa ini?
3: Ibu Lis.
0: Ibu Lis. Ibu Lis lagu, masih lagu ini?
3: Lagunya Armada.
0: Armada, oke dang. Yang mana?
3: Iya, Pemilik Hati.
0: Armada, siapa ini kok galau-galau semua?
3: Panas matahari Tata Den.
0: Oh begitu, kalau panas matahari moga lawe. Oke, ada
3: apalagi
0: masuk
3: di, apalagi di lagu pertama itu.
0: Iya, angkat tangan. Odoh, lebih galau itu dia.
3: Lebih galau, meleting aja itu banget.
0: Oke. Oke, mulai.
3: Ada itu lagu.
0: Ada sayang.
3: Oke, Tata Den, semoga selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Lis tinggal mengikuti. Halo. LDR. Mana dang? Ah, tidak ada. Tunggu lagi ya, Asila Maisha angkat tangan, angkat nge-e maksudnya. Asila on seven anugerah terindah yang pernah kumiliki, Armada Pemilik Hati. Mu. Halo LDR.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kak Denis, Ibu Sri ini di Suawa.
0: Ibu Sri di Suawa, silakan Ibu Sri.
4: Ikutan dengan Ibu Nelly. Jo.
0: Ibu Nelly, okay. Ibu Nelly ada Pak Iko yang mana? Oh ini, Salon Seven. Oke, okay. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri di Suawa. Ah, kalau pas saya baru masuk di Ibu ini, asik. Ada teman baru lagi. Kalau mau jalan-jalan ke Suawa, semua singgah Pak Ibu Sri. Halo LDR.
5: Halo LDR. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Om Maaf nih, Buladu.
0: Om Maaf nih, silakan lagu Om Maaf.
5: Anugerah Terindah.
0: Anugerah Terindah.
5: Terima kasih.
0: Iya.
5: Sama-sama.
0: Amin.
5: Keluarga.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Angkat tangan Asila Maisha, Armada Pemilik Hatimu. Jangan sampai DP lirik angkat tangan, tutup hidungmu. Halo LDR.
6: Halo, selamat berkenan
0: Indonesia. Iya.
6: Dari Mama
0: Hafiz
6: di Puncak.
0: Mama siapa? Mama Hafiz.
6: Mama Hafiz.
0: Oh, Mama Hafiz di Puncak. Ya. Puncak ini di mana ya?
6: Di Maluku.
0: Aduh, saya tidak tahu ini daerah mana.
6: Paguyaman.
0: Oh, Paguyaman. Ya. Oke, baik. Siap. Lagu ikutan.
6: Lagu Armada.
0: Armada. Oke. Terima kasih. Amin.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Satu penelpon lagi. 08219664864. Saya cek dulu di WA. Oke. Oh, maaf nih, sudah. Oke, next. 08219664864. Kalau tidak ada sumber main, ini lagu Ceylon 7, Anugerah Terindah. Tunggu Jo ya, dengan request baru lagi. So, jangan kemana-mana.

Belakangan ini harga emas naik dan ramai dibicarakan di media sosial. Banyak orang jadi tergoda ikut membeli karena takut ketinggalan tren atau yang sering disebut FOMO, Fear of Missing Out. Padahal, membeli emas sebaiknya bukan karena ikut-ikutan, tapi berdasarkan tujuan keuangan yang jelas. Emang, emas memang cocok untuk investasi jangka panjang dan lindungi nilai. Tapi, perlu perhitungan, mulai dari harga beli, biaya cetak, hingga waktu terbaik untuk menjual kembali. Kalau beli saat harga sedang tinggi, karena panik takut ketinggalan, risikonya justru rugi ketika harga sedang turun. Lebih bijak kalau kita menabung emas secara bertahap, sesuai kemampuan, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan hidup lainnya. Ingat, investasi yang sehat itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal tepat dan terencana. Jadi, sebelum ikut tren beli emas, tanya dulu pada diri sendiri, ini strategi atau cuma FOMO?

0: Asih lama Isa angkat tangan. Galau sekali, iya. Galaunya Inka. Kita lanjut kembali 100% Indonesia. Silakan 08219664866. Halo LDR.
1: 100% Indonesia. Halo Kak Deni.
0: Halo juga.
1: Dari Ibu Rosten Cidamulya.
0: Ibu Rosten Buti Radio Uti.
1: Oh iya.
0: Oke, silakan Ibu Rostin. Lagu.
1: Lagunya Angka Gilbert tidak ada.
0: Danawau. Tidak ada poli ya. Super dosa poli itu berdosa.
1: Baru angkat tangan yang ada.
0: Baru angkat tangan yang angka nge.
1: Lagu ini Jod.
0: Lagu apa?
1: Apa? EGP boleh.
0: Emang gue pikirin.
1: Iya.
0: Sampai lagu dulu itu.
1: Maya.
0: Oh iya. EGP.
1: Oke, Tata Deni.
0: Ya, terima kasih. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rostin, emang gue pikirin. Halo, LDR.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
2: dari Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia Bualemo, silakan Ibu Ia.
2: Lagunya Liodra, pesan terakhir.
0: Tunggu, saya lihat pesan terakhir. Ada, oke, masuk.
2: Oke, kabarin keluarga tercinta Kak.
0: Amin,
2: ya Rabbal Alamin. Makasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.

0: 100% Indonesia.
1: Iya, dengan siapa?
0: Satu dari Ibu Ratna Najdi Tilamu Tabu Alemo.
1: Oke, Ibu Ratna lagu.
0: Oh, ikutan dengan lagunya, iya?
1: Bar request masih.
0: Oh, bar request. Mm-hmm. Lagu Anissa Antara Ada dan Tiada.
1: Antara Ada dan Tiada Anissa?
0: Iya.
1: Tunggu dulu, saya lihat yang ada. Utopia. Utopia yang ada, cuma itu antara ada dan tiada itu Utopia. Anissa nggak ada.
0: Oh, cuma yang Nagita. Itu.
1: Yang mana? Iya. Ada yang Nagita punya coveran, ada yang lagu aslinya Utopia.
0: Oh, lagunya aslinya itu yang Utopia.
1: Utopia. Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Ranaki sekarang ikutan. Halo
2: LDR.
1: Iya, dengan
2: 100% Indonesia.
1: Iya, siapa dan ini?
2: Ibu Tuti
1: silakan.
2: Astrid Mandua.
1: Hey, sobari baikutan ini baikutan. Ada Maya EGP.
2: Bukan baru dua.
1: Tiga poli ya. Ada Maya EGP, Liodra pesan terakhir, Utopia antara ada dan tiada.
2: Iya, nanti mau balik.
1: Iya, balik jodang. Okay. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lagi ikutan ya. 0821-9664-8664. Oke, halo LDR.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebenarnya di jam-jam lagi itu malah lagu dangdut yang paling bagus Ibu.
1: Tidak ada program dangdut di Pro 1. Di Pro apa?
3: Kalau itu ikut-ikutan saja saya kalau tidak ada
1: dangdut. Mau yang mana dang? Lagu yang mana?
3: Seperti apa yang pertama yang disampaikan oleh...
1: Ada lagu Maya EGP, Liodra pesan terakhir, Utopia antara ada dan tiada.
3: Itu yang ketiga itu.
1: Antara ada dan tiada. Oke.
3: Iya.
1: Makasih. Tipe siapa ini? Sudah lupa tanya. Pak Muis.
3: Iya.
1: Oke, Pak Muis. Makasih.
3: Yuk.
1: Iya. Tipe Muis kalau mendengar dangdut ada di Pro Ampa. Di 95,1. Situ ada dangdut. Dulu Pro 1 itu ada dangdut. So dipindahkan. So pindah rumah dia. Di Pro Ampa. Halo LDR.
4: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia.
1: Iya, dengan?
4: Halo.
1: Ya, halo. Dengan siapa ini?
4: Dengan Putra Palopo.
1: Oh iya, Bung Putra. Ikutan.
4: Apa kabar?
1: Ya, baji-baji, Ciba Putra. Kita ye.
4: Alhamdulillah, sehat-sehat modi.
1: Iya, alhamdulillah.
4: Ada eceng.
1: Oke, ini Mbak Putra lagu. Lagu tak apa mungkin mau dengar.
4: Mau request lagunya masuk lagunya Desi Ratnasari ya.
1: Ikutan Mami nih Mbak Putra.
4: Oh, ikutan Mami.
1: Maya EGP, Liodra pesan terakhir, Utopia antara ada dan tiada yang mana?
4: Oh, yang ada antara ada yang tiada ada.
1: Oke.
4: Yang tiada.
1: Oke, siap. Makasih.
4: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: lagu dari Lion Rapusan terakhir. Pendengar sudah mengantarkan kita pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan lagi untuk lagu dan request sebelum kita break ya. Zanasar pukul 15 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. 08219664864. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya. Yeah.
1: Ibu
0: Tuti. Oke, okay, gak si Ibu Tuti lagu.
1: Astrid, cuma dua.
0: Oke, okay, aja.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Astrid mendua. Next lagi. Alih, osomo menit ke 21. 08219664864. Azan Nasar ini sabantar jam 15 lebih 21 menit. Halo LDR.
1: 100% Indonesia, Lomba
0: iya,
1: Deni,
0: Tano U. Tano U, silahkan lagu.
1: Lagu?
0: Iya.
1: Belum dapat dengar di Tano U, ini lagu.
0: Mau request? Silahkan. Mau request lagu apa?
1: Oh, Pilih Kamari, Jo.
0: Ih, tidak boleh, harus mau request.
1: Agnes Monica.
0: Yang mana?
1: Agnes Monica. Apa ada tujuh, saya lupa.
0: Tidak tahu, boleh itu baru bilang saya lupa. Ada
1: matahariku, Jo.
0: Dengarkan matahariku. Oke.
1: Oke, sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matahariku memang lagi bersinar-sinar. Oke, apakah masih bisa satu? Oh, sudah tidak ya. Kita break dulu pendengar, menghentikan azan asar pukul 15 lebih 21 menit. Oh, masih boleh satu lagi. Halo LDR. Halo.
2: Halo LDR.
0: Iya, dengan siapa?
2: LDR 100% Indonesia.
0: Iya, langsung saja Pak, lagu apa? Aduh, kacili sekali. Kacili sekali suara, boleh maaf, nanti boleh masuk ulang ya. Kita break dulu pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya tepat pukul 15 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah.

satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagi singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

Oke, lanjut lagi. Sudah sesi terakhir. Ada lagu Astrid Mendua, Agnes Monica Matahariku. Mana lagi? 082196648664.

Lain telepon. Halo LDR. Halo. Halo. Kecil sekali suaranya. Ya, coba diulang kembali. 08219648664. Kenapa ini teleponnya? Coba deh. Satu lagi 08219648664. Ini sudah masuk sesi terakhir. Silakan pendengar. Kita cek lagi. Ada 08219648664.

0: Oke, kalau gitu kita terima ya.
1: Halo LDR. Eh, telepon.
0: Halo. Coba jauh dari radio kontrol, Ibu. Saya sudah dengar ini suara perempuan, tapi belum tahu siapa ini. Halo. Tuh kan? Enggak ada kan? Ya udah, kalau gitu kita mainkan dulu lagunya Astrid Mendua.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: benci karena panah cinta menusuk.
1: Agnes Monica Matariku sudah mengantarkan kita pukul 15.49 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar. Untuk Anda yang sudah bersama kami di Prosat RRI Gorontalo, kita tuntaskan untuk lagu dan request 100% Indonesia. So, pastinya tetap terus di Prosat RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mirah dari Banda, dirilis tahun 2003 oleh Hana Rambe. Diawali dengan kisah dalam liburannya ke Pulau Banda, Wendy tertarik kepada koki di dapur. Koki tua itu bernama Mirah, bekas buruh kebun pala, kemudian jadi nyai tuan besar yang melahirkan Lili dan Willy. Lili hilang di bawah tentara Jepang. Mirah tak pernah tahu Lili kelak melahirkan bayi perempuan yang segera ditinggalnya mati. Bayi itu lalu dipungut orang dan dinamai Wendy Higgins. Mirah merasa heran, tamunya yang jelita ini mengingatkannya kepada tuan besar yang hilang karena jemputan tentara Jepang. Tak akan ada orang yang membukakan rahasia. Sesungguhnya, tamu itu ialah cucu kandungnya yang berbeda ras. Dalam buku ini, penulis tak mempertemukan keduanya sebagai orang sedarah. Sebaliknya, ia membawa kita kepada semua pesona terhadap perjalanan nasib manusia dalam campuran kimia yang aneh, penuh dengan misteri penciptaan. Novel ini diakui secara intens melukiskan wujud pohon pala dan suasana di kebun pala, pohon rempah yang sangat wangi dan terkenal itu. Disitulah terangkum seluruh pengalaman hidup tokoh novel ini. Dalam perjalanan waktu yang panjang, kala manusia adalah pesona abadi dan nasibnya memang mengharukan. Dalam hempasan gelombang hidup yang digerakkan oleh sejarah, oleh perang, oleh pergaulan, hidup tokoh tampak terombang-ambing, sunyi bagaikan perahu yang hanyut di tengah keluasan samudra. Pekerjaan Hana Rambe sebagai wartawan memberi dia kesempatan untuk bepergian dan perjalanannya menginspirasi karya-karyanya. Ia juga pernah terkenal sebagai seorang penulis dengan rinci penelitian subjeknya. Sebelum menulis Mirah dari Banda ini, ia tinggal sebulan di Banda demi penelitiannya.

0: kita ikuti Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
1: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Selamat sore yang lagi dengarkan kami di 101,8 FM dan di aplikasi live streaming RRI Digital. Untuk Anda di sore hari ini, Kentongan menemani sore hari Anda yang pastinya updatean terkait mungkin dengan cuaca atau apapun itu yang terkait dengan bencana alam ya. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo di 101,8 FM. Kita masih di program Kentongan.
1: Anda sedang mendengarkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
0: Pendengar, kami sampaikan juga informasi penting ya terkait kecelakaan laut di perairan Teluk Tomini, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 12 korban kecelakaan speedboat pada Sabtu siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Korban terdiri atas 11 wisatawan asing dan satu warga lokal. Seluruh korban ini berhasil ditemukan dalam keadaan selamat dan telah dibawa ke salah satu resort Kabupaten Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah. Kepala Basarnas Gorontalo Haryanto menjelaskan juga operasi pencarian dimulai sejak pukul 6:57 waktu Indonesia Tengah. Dua unit speedboat milik kantor SAR Gorontalo bersama tim SAR Sulawesi Tengah juga melakukan penyisiran di wilayah Teluk Tomini hingga akhirnya ini menemukan seluruh korban. Menurut Haryanto, kecelakaan terjadi setelah speedboat yang ditumpangi para korban dihantam gelombang tinggi akibat cuaca buruk, ini menyebabkan badan kapal patah dan akhirnya tenggelam.
2: Sudah diselamatkan. Kejadian di Teluk Tomini, yaitu kapal yang hilang kontak itu, korban sudah diselamatkan sebanyak 12 orang dan masih dalam pencarian satu orang atas nama Ferdiansa, yaitu nahkoda kapal, dan 11 warga negara asing dievakuasi dan ditemukan dengan selamat dan sudah dievakuasi ke resort di Tojo Una-Una. Wilayahnya lebih dekat Tojo Una-Una karena di sana tempat start awalnya. Pihak penyelenggara wisata yang punya tanggung jawab dan mereka mengevakuasi ke Tojo Una-Una.
0: Sebelumnya ada 11 wisatawan pendengar, wisatawan asing ini dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, menuju Kabupaten Pohuwato, Gorontalo di Jumat 24 Juli 2026, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Mereka berangkat dari Tojo Una-Una menggunakan speedboat menuju Gorontalo, Kabupaten Pohuwato Marisa, hilang kontak di perairan Teluk Tomini. Dan setelah menerima laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung mengarahkan personil dan armada untuk melakukan operasi pencarian di perairan Teluk Tomini. Terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Upaya peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana salah satunya adalah dengan menyiapkan tas siaga bencana atau TSB. Tas tersebut memudahkan saat evakuasi dari lokasi bencana menuju tempat yang lebih aman. TSB berisi barang-barang pokok yang penting dan wajib ada ketika sebuah bencana atau kondisi darurat terjadi sesuai kebutuhan masing-masing anggota keluarga, yaitu surat-surat penting seperti akta kelahiran, ijazah, surat kendaraan, kartu keluarga, dan lain-lain. Pakaian untuk 3 hari termasuk selimut, handuk, dan jas hujan. Makanan ringan dan tahan lama seperti mie instan, abon, coklat, biskuit, dan lain-lain. Air minum yang setidaknya dapat mendukung kebutuhan selama 3 hari, obat-obatan pribadi atau umum, alat bantu penerangan seperti senter, lilin, korek api, dan sebagainya. Jangan lupa siapkan uang tunai dalam tas untuk bekal selama kurang lebih 3 hari. Peluit sebagai alat bantu pertolongan, masker sebagai alat lindung pernafasan, dan perlengkapan mandi.

0: sedang mendengarkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
1: Pendengar, kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSP kelas 3 Gorontalo ini mengimbau para nelayan yang beraktivitas di kawasan Teluk Tomini ini agar meningkatkan kewaspadaan saat melaut menyusul kondisi cuaca buruk yang masih melanda wilayah tersebut. Kepala Kasub kelas 3 Gorontalo, Casra Yuzi Irawan juga mengatakan nelayan diminta memastikan kondisi cuaca dan gelombang laut sebelum memutuskan berangkat mencari ikan. Di mana apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan, nelayan sebaiknya menunda aktivitas melaut demi keselamatan. Selain mengamati kondisi laut secara langsung juga dari pesisir, masyarakat juga diimbau untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan resmi yang dikeluarkan oleh BMKG maupun instansi terkait. Dan cuaca ekstrim mulai berdampak pada pasokan hasil laut. Berkurangnya jumlah nelayan yang melaut ini menyebabkan pasokan ikan menurun sehingga harga ikan di pasaran mulai mengalami kenaikan. Berdasarkan data BMKG, juga kecepatan angin di kawasan Teluk Tomini saat ini berkisar antara 20 hingga 25 knot dengan tinggi gelombang ini mencapai 1,5 hingga 2,5 meter. Dan kondisi ini pendengar dinilai beresiko tinggi bagi aktivitas pelayaran, terutama bagi kapal-kapal nelayan berukuran kecil yang beroperasi di wilayah Teluk Tomini. Dan pantauan radar cuaca juga menunjukkan kawasan Teluk Tomini berada pada kategori resiko tinggi akibat embusan angin yang cukup kencang. Dan juga pendengar, KSP atau Kesop Gorontalo mengimbau seluruh nelayan dan pengguna jasa angkutan laut untuk selalu memperbarui informasi cuaca dari instansi terkait sebelum beraktivitas di laut, dan sebagai langkah antisipasi keselamatan pelayaran dan juga menunda keberangkatan untuk Kasop Gorontalo, menunda keberangkatan satu armada kapal feri sejak Jumat 24 Juli 2026 akibat cuaca buruk yang melanda perairan Teluk Tomini. Tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi. Kita ke lagu Jasto. Ada lagu dari Michael Bublé ya, ada judulnya Home. Tetap di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, Alarm Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: sedang mendengarkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Updatean informasi untuk Anda dari BMKG di mana cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di wilayah Gorontalo Minggu 26 Juli 2026. Cuaca wilayah Gorontalo secara umum pendengar di Provinsi Gorontalo diperkirakan cerah hingga cerah berawan pada pagi dan siang hari memasuki sore hingga malam. Sebagian wilayah berpotensi berawan, suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 51 hingga 89%. Untuk cuaca laut, bagi masyarakat yang akan beraktivitas di laut, terutama nelayan dan pengguna transportasi laut, tetap diimbau untuk berhati-hati di wilayah pelabuhan Gorontalo dan perairan sekitarnya ini. Tinggi gelombang diperkirakan 0,6 hingga 0,7 meter atau masuk kategori rendah. Kecepatan angin berkisar 5 hingga 10 knot dengan hembusan sesaat dapat mencapai 22 knot. Jarak pandang mencapai 10 km sehingga aktivitas pelayaran secara umum masih dapat berlangsung dengan tetap mengutamakan keselamatan. Sementara itu di perairan utara Gorontalo, gelombang diperkirakan berkisar 0,6 hingga 0,7 meter dengan angin bertiup dari arah utara hingga timur laut berkekuatan 7 sampai 11 knot. Dan hembusan angin sesaat dapat mencapai 28 knot. BMKG mengimbau kapal-kapal kecil agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Untuk aktivitas penerbangan di Bandara Jalaluddin Gorontalo juga kondisi cuaca secara umum mendukung operasional penerbangan. Jarak pandang berada pada kondisi baik dan tidak terdapat perakiraan cuaca ekstrim yang berpotensi mengganggu aktivitas lepas landas maupun pendaratan. Meski demikian, pendengar, penumpang tetap diimbau mengikuti informasi terbaru dari maskapai dan otoritas bandara apabila terjadi perubahan kondisi cuaca. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk Minggu 26 Juli 2026. Pendengar tetap utamakan keselamatan dalam setiap aktivitas baik di darat, laut maupun udara. Dan pastinya selalu pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita main-main reggae dulu. Ada Steven and Coconut Trees kembali.

0: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami. Informasi terakhir di Kentongan sore hari ini ya, bicara cuaca pasti dapat berubah dengan cepat agar tetap aman beraktivitas. Ada tips sebenarnya yang harus diperhatikan saat cuaca buruk, pantau informasi cuaca dari BMKG sebelum beraktivitas. Tunda perjalanan apabila hujan lebat, angin kencang atau gelombang tinggi diperkirakan terjadi. Bagi nelayan pengguna transportasi laut, pastikan kapal dalam kondisi layak ya, gunakan jaket pelampung dan siapkan alat komunikasi yang berfungsi dengan baik. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik saat hujan disertai angin kencangnya. Kurangi kecepatan berkendara saat hujan dan nyalakan lampu kendaraan agar jarak pandang tetap baik. Amankan barang-barang di sekitar rumah yang berpotensi terbawa angin, serta pastikan saluran air tidak tersumbat untuk mengurangi resiko banjir. Yang pastinya harus disiapkan juga ya, perlengkapan darurat, senter, baterai cadangan, obat-obatan, air minum, nomor telepon layanan darurat juga. Terus segera laporkan kepada pihak berwenang apabila terjadi pohon tumbang, banjir, longsor, atau keadaan yang darurat lainnya ya. Keselamatan ini yang paling utama pendengar, tetap waspada, jangan abaikan peringatan cuaca dan selalu ikuti informasi resmi dari BMKG serta instansi terkait. Tetap aman dan semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar. Kita sudahi Kentongan sore hari ini.
1: Baru saja Anda dengarkan Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

RRI Gorontalo, dimanapun Anda berada yang lagi dengarkan kami di aplikasi live streaming RRI Digital dan 101,8 FM. Ya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar sambil menikmati suasana sore. Ada inspirasi ringan yang bisa jadi pengingat untuk kita semua. Seringkali ya pendengar menganggap anggun itu identik dengan wajah cantik, pakaiannya mahal, atau make up-nya yang sempurna. Padahal keanggunan ini justru terpancar dari cara kita bagaimana bersikap dan memperlakukan orang lain gitu ya. Percaya diri tanpa harus merasa lebih hebat dari orang lain ini adalah salah satu kuncinya. Ditambah lagi dengan senyum yang tulus, karena senyum sederhana itu bisa membuat suasana hati lebih hangat dan pasti menyenangkan. Kalau soal penampilan, tidak perlu too much atau tidak perlu berlebihan ya. Yang penting itu adalah berpakaian rapi, bersih, sesuai dengan tempat serta kesempatan. Itu sudah cukup. Sudah cukup menunjukkan bahwa kita itu menghargai diri sendiri ya. Selain itu, menjaga tutur kata dan perilaku juga itu sangat penting. Berbicara dengan sopan, menghargai orang lain, terus tetap rendah hati, ini akan membuat seseorang itu lebih berwibawa dan pastinya berkelas ya. Setuju enggak? Setuju dong ya. Apalagi untuk para perempuan-perempuan yang sangat cantik-cantik di Gorontalo ini. Semoga inspirasi sore ini bermanfaat. Tetap semangat menjalani hari, tetap menjadi versi terbaik dari diri sendiri, yang pastinya tetap setia bersama RRI Radio yang hadir menemani aktivitas Anda. Ada lagu dari Rihanna. Kita lagu manca dulu, mumpung nih ya, walaupun tidak hujan. Orang bilang nanti pakai hujan itu kalau sehujan, pakai payung itu kalau sehujan. Tapi sehat punya poli tidak. Saya mau pakai hujan kalau panas. Haha, bagaimana? Betul tidak? Betul. Oke, so siap DP lagu Rihanna featuring Jay-Z, Umbrella.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pendengar, pernah tidak sih kepikiran kenapa QR code yang sering kita pakai buat bayar belanja, absen, atau masuk acara bentuknya tuh selalu kotak? QR code atau barcode ini kalau orang Jawa bilang kamari. Ada alasannya loh. QR code ini pertama kali itu dikembangkan di Jepang pada tahun 1954 oleh Denso Wave, tujuannya untuk menyimpan lebih banyak informasi dibanding barcode dan bisa dipindai lebih cepat gitu. Nah, agar mudah dikenali oleh alat pemindai, para pengembang menambahkan 3 kotak besar di setiap sudut QR code. 3 kotak inilah yang membantu scanner mengetahui posisi dan arah kode sehingga tetap bisa dibaca meskipun diputar ke berbagai daerah gitu. Oke. Menariknya lagi nih pendengar, bentuk persegi itu dia dipilih karena sangat jarang muncul pada dokumen biasa. Jadi alat pemindai ini tidak mudah salah mengenali gambar lain sebagai QR code. Selain itu juga pola hitam putih yang ada di dalam QR code ini juga dirancang dengan perhitungan khusus agar proses pemindaian berlangsung cepat, akurat, dan tetap bekerja meski kode sedikit miring atau diputar sehingga 360 derajat. Makanya kalau mau nyoba bayar biar DP QR code itu tak bola bale, itu masih bisa dibaca gitu. Terus juga bentuk kotak pada QR code ini bukan sekadar desain ya, tetapi hasil dari inovasi teknologi agar aktivitas digital kita itu menjadi lebih praktis, cepat, dan aman gitu ya. Informasi kami dapat dari rri.co.id. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Dan jangan lupa download aplikasi live streaming RRI Digital ya. Anda bisa dengarkan kami dimanapun dan kapanpun.

0: Ingin meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global? Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2/ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.
1: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026.
2: Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh.
1: Pilihan fakultasnya ada tarbiyah dan keguruan, syariah, usuluddin dan dakwah, serta ekonomi dan bisnis Islam.
2: Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3.
1: Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap. Info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayasan Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayasan menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026. Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh. Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam. Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3. Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap. Info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal Mage, Rektor Yayasan Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayasan menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Gorontalo sore ini. Pendengar, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Menantikan azan maghrib nantinya pendengar, kita akan temani Anda dengan lagu-lagu religi dan juga pengajian Al-Quran dan risalah maghrib. Tetap terus bersama kami ya di 101,8 FM dan juga aplikasi live streaming RRI Digital di Pro1 RRI Gorontalo di Gorontalo sore ini.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

0: satu makanan favorit saya adalah kepiting. Kepiting rebus, saus tiram, saus padang. Wah, jadi lapar ya. Tapi pernah gak sih kamu lihat bagaimana caranya memancing kepiting? Sebenarnya gak terlalu susah loh, bahkan gampang. Ambil sutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dan dikaitkan di ujung sebatang bambu. Nah, tali yang diberi pemberat ini dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberatnya disenggol-senggolkan aja ke badan kepiting. Nanti kepitingnya pasti marah. Nah, karena marah, kepiting itu akan menjepit tali pemberat dan akan mencengkramnya dengan sangat kencang. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, kita tinggal angkat aja pancingannya. Lalu masukkan ke wajan yang berisi air mendidih. Nah, karena kaget, kepiting pasti akan melepas jepitannya. Tapi apa daya, begitu dia sadar, semuanya sudah terlambat. Kepiting pun harus menerima nasibnya, terebus hidup-hidup. Nah, pertanyaannya, kenapa kepiting mudah kita tangkap? Ya, karena dia selalu marah dan selalu tersinggung di saat menggoda. Kepiting itu adalah hewan yang sangat emosional. Jika sesuatu yang dianggap mengganggu dan menyinggung dia, maka kepiting tidak akan segan-segan untuk segera mencengkram dengan capitnya sampai tidak bergerak lagi. Jangan jadi seperti kepiting yang mudah terperangkap dalam kemarahan. Bisa-bisa nanti malah dipancing orang. Rugi loh, rugi sekali bahkan. Bisa kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan berkat, bahkan kehilangan nyawa. Mudah marah dan mudah tersinggung mungkin di awal akan terasa puas sesaat. Tapi itu akan meninggalkan rasa penyesalan yang berkepanjangan. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru malah memperbesar masalah. Jadi mulai hari ini, belajarlah untuk bisa mengendalikan emosi dengan bijak. Nggak mudah terpancing dan juga nggak memancing emosi orang lain. Jangan mudah marah, sebab marah adalah ciri orang lemah. Jangan biarkan emosi menguasai diri agar tidak ada hati yang dilukai. Dan orang yang kamu cinta tidak selalu pergi. Jadikan sabar dan ikhlas sebagai solusi, sebab itu akan membuat Anda bisa tenangkan hati. Sabar akan membuat hidup lebih bahagia. Sementara, gampang emosian akan membuat kamu lebih menderita.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini Ahad 26 Juli 2026 pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ada di daerah Suwawa, Kabila, Tapalim, Boto, Batuda, Atinggul menyesuaikan dengan jadwal. Bone Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

Dimanapun Anda berada menantikan azan maghrib hari ini, pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, kita dengarkan pengajian Al-Quran. Pengajian Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 100. Maksud kami pengajian Al-Quran hari ini oleh Fatrawati Ismail, ayat 1 sampai dengan 18.

0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Rahmiyati Ismail SAG MH dengan judul Wakaf Uang Solusi Solutif Umat Islam untuk Memberdayakan Ekonomi Berkelanjutan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal amwala kiwaman lil qulubi wal

0: Pendengar, marilah kita tingkatkan ketakwaan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satu bukti takwa adalah kepedulian kita terhadap kesejahteraan umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Pendengar, selama ini kita sering menganggap wakaf hanya bisa dilakukan oleh orang kaya yang memiliki tanah luas atau bangunan besar. Paradigma ini membuat banyak umat Islam merasa tidak mampu berwakaf. Namun, kini Islam memberikan solusi inklusif melalui wakaf uang. Wakaf uang memungkinkan siapa saja tanpa memandang status ekonomi untuk memiliki amal jariah. Cukup dengan nominal kecil yang kita miliki, dana tersebut akan dihimpun secara kolektif menjadi modal abadi umat. Mengapa wakaf uang menjadi hal yang penting untuk ekonomi berkelanjutan? Yang pertama, keberlanjutan dana. Berbeda dengan sedekah biasa yang langsung habis terpakai, wakaf uang wajib diinvestasikan pada sektor syariah yang aman dan produktif. Yang kedua, semua orang bisa berpartisipasi. Jadi tidak perlu menunggu punya tanah yang luas. Dengan uang yang kita sisihkan sesuai kemampuan, kita sudah ikut beramal jariah. Yang ketiga, dapat dikembangkan sehingga manfaatnya terus mengalir. Keuntungan dari hasil investasi itulah yang digunakan secara terus-menerus untuk membiayai beasiswa pendidikan, layanan kesehatan gratis misalnya, serta modal usaha mikro tanpa riba bagi kaum duafa. Dan yang keempat adalah menjadi pahala abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sedekah jariah adalah amalan yang pahalanya tidak akan terputus bahkan setelah kita wafat. Selama modal wakaf uang tersebut terus dikelola dan mendatangkan manfaat bagi umat, maka selama itu pula pahalanya terus mengalir kepada kita. Mari kita ubah pola pikir kita. Wakaf bukan lagi soal menunggu kaya, melainkan soal konsistensi menciptakan tabungan akhirat demi kemandirian ekonomi umat. Demikian, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba saja dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allah.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Selamat malam peringkat pusat RRI Gorontalo, dimanapun anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo malam ini, edisi Minggu 26 Juli 2026, bersama saya Yusri.

malam peringat pos 1 dari Gorontalo di mana pun Anda berada yang sudah sedari tadi bersama kami atau juga barusan tuning di pos 1 dari Gorontalo sudah ada lagu pembuka dari Afgan Kacamata. Yang berkacamata memang selalu manis gitu ya. Kita bertemu. Dan malam hari ini kita gak ngomongin kacamata ya. Kita mau update beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. BMKG Indonesia, pendengar, mengeluarkan peringatan dini terkait perkembangan siklon tropis Nou yang terpantau di Laut Filipina, sebelah timur Filipina. Meskipun sebenarnya tidak melintasi wilayah Indonesia, hal ini diperkirakan berdampak tidak langsung terhadap sejumlah daerah dalam 24 jam ke depan. Berdasarkan analisis Tropical Cyclone Warning Center, TCWC Jakarta, hari Minggu pagi tadi, siklon tropis Nou terus berkembang dari bibit siklon tropis 92W yang mulai terdeteksi sejak 21 Juli 2026. Sistem ini kemudian meningkat statusnya menjadi siklon tropis pada 24 Juli dini hari. BMKG memperkirakan intensitas siklon tropis Nou masih akan terus meningkat. Dalam 24 jam ke depan, siklon diprediksi mencapai kategori 2 dengan arah pergerakan menuju barat laut dengan kecepatan angin maksimum dalam 24 jam ke depan diperkirakan akan meningkat. BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak tidak langsung dari siklon tersebut, di mana sejumlah wilayah Indonesia ini berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, angin kencang, serta peningkatan tinggi gelombang laut. Potensi hujan sedang hingga hujan lebat diperkirakan terjadi di wilayah Natuna, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara. Sementara itu, Sulawesi Utara diprediksi berpotensi mengalami angin kencang akibat pengaruh sirkulasi atmosfer dari siklon tropis Nou ini sendiri. Kondisi ini berpotensi terjadi di Laut Sulawesi, perairan Kepulauan Sangihe, Talaut, dan Laut Maluku, serta juga berpotensi terjadi di Samudra Pasifik Utara, Maluku, hingga Papua Barat Daya. BMKG mengimbau masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir agar meningkatkan kewaspadaannya. Nelayan, operator kapal, dan pelaku pelayaran diminta memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melaut demi menghindari risiko yang ditimbulkan oleh gelombang tinggi. Masyarakat juga diharapkan terus memantau perbaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya mitigasi untuk mengurangi dampak cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

26 Juli 2026 diperingati sebagai Hari Puisi Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon memanfaatkan momentum ini sebagai titik tolak untuk merawat bahasa dan merekam perjalanan bangsa, di mana puisi merupakan denyut jiwa kebudayaan yang senantiasa mempersatukan, menerangi perjalanan bangsa menuju masa depan. Selain itu, Hari Puisi Indonesia juga menjadi momentum menghargai para penyair, sastrawan, dan seluruh pegiat sastra di Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fakta.
1: Cek Fakta.
0: Cek Fakta. Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Pendengar, celana jeans lahir bukan dari dunia fashion, melainkan dari kerasnya hidup para pekerja tambang emas Amerika abad ke-19. Tahun 1873, seorang pedagang kain bernama Levi Strauss bersama penjahit Jacob Davis menciptakan celana kerja super kuat dari kain denim asal Prancis, Denimes. Masalah utama para penambang saat itu adalah celana yang mudah robek. Solusinya revolusioner. Paku keling logam di titik rawan seperti saku dan jahitan. Warna biru dipilih bukan sekadar epi, tetapi karena pewarna indigo mampu menyamarkan noda lumpur dan debu tambang. Awalnya, jeans dianggap pakaian kelas bawah, kasar, dan tidak pantas dipakai di kota. Namun segalanya berubah saat koboi, buruh, lalu bintang film Hollywood memakainya. Dari simbol kerja keras, jeans berevolusi menjadi lambang kebebasan dan gaya hidup global saat ini.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

Komisi 8 MPR RI, Haini Relawati Rini Widyastuti mengusulkan pembentukan badan layanan umum dalam pengelolaan asrama haji. Skema ini dinilai dapat meningkatkan fleksibilitas pengelolaan sumber daya manusia dan aset negara. Haini mengapresiasi fasilitas asrama haji Lampung yang dinilai telah memadai untuk melayani calon jemaah. Keberadaan infrastruktur tersebut disebut mencerminkan komitmen pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan haji selama ini. Dan meski demikian, dirinya masih menilai perlu dilakukan penguatan regulasi kelembagaan agar pengelolaan asrama haji berjalan lebih efektif dan juga berkelanjutan.

tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

0: Teringat dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 19 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Silau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Pergerakan Kementerian Kehutanan menyiapkan pembaruan aturan pengolahan hasil hutan, di mana ini sebagai langkah mempercepat hilirisasi sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya hutan tetap berkelanjutan. Kebijakan ini peringat merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang mengatur pembagian kewenangan antara sektor kehutanan dan juga industri.

Berikan kita selesaikan untuk sesi ini. Saat lagi kami ajak Anda untuk bersama dalam imbar agama konghucu sajian lagu-lagu rohani akan menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Satu persembahan terakhir dari Gareth Gates. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: satu makanan favorit saya adalah kepiting. Kepiting rebus, saus tiram, saus padang. Wah, jadi lapar ya. Tapi pernah gak sih kamu lihat bagaimana caranya memancing kepiting? Sebenarnya gak terlalu susah loh, bahkan gampang. Ambil sutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dan dikaitkan di ujung sebatang bambu. Nah, tali yang diberi pemberat ini dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberatnya disenggol-senggolkan aja ke badan kepiting. Nanti kepitingnya pasti marah. Nah, karena marah, kepiting itu akan menjepit tali pemberat dan akan mencengkeramnya dengan sangat kencang. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, kita tinggal angkat aja pancingannya. Lalu masukkan ke wajan yang berisi air mendidih. Nah, karena kaget, kepiting pasti akan melepas jepitannya. Tapi apa daya, begitu dia sadar, semuanya sudah terlambat. Kepiting pun harus menerima nasibnya, terebus hidup-hidup. Nah, pertanyaannya, kenapa kepiting mudah kita tangkap? Ya, karena dia selalu marah dan selalu tersinggung di saat digoda. Kepiting itu adalah hewan yang sangat emosional. Jika sesuatu yang dianggap mengganggu dan menyinggung dia, maka kepiting tidak akan segan-segan untuk segera mencengkram dengan capitnya sampai tidak bergerak lagi. Jangan jadi seperti kepiting yang mudah terperangkap dalam kemarahan. Bisa-bisa nanti malah dipancing orang. Rugi loh, rugi sekali bahkan. Bisa kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan berkat, bahkan kehilangan nyawa. Mudah marah dan mudah tersinggung mungkin di awal akan terasa puas sesaat. Tapi itu akan meninggalkan rasa penyesalan yang berkepanjangan. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru malah memperbesar masalah. Jadi mulai hari ini, belajarlah untuk bisa mengendalikan emosi dengan bijak. Nggak mudah terpancing dan juga nggak memancing emosi orang lain. Jangan mudah marah, sebab marah adalah ciri orang lemah. Jangan biarkan emosi menguasai diri agar tidak ada hati yang dilukai. Dan orang yang kamu cinta tidak selalu pergi. Jadikan sabar dan ikhlas sebagai solusi, sebab itu akan membuat Anda bisa tenangkan hati. Sabar akan membuat hidup lebih bahagia. Sementara, gampang emosian akan membuat kamu lebih menderita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

rasa kecintaan yang tinggi akan suatu hal atau hobi, misalnya seperti olahraga, aktivitas outdoor, melukis, bermain alat musik, menulis, seni tari, mengoleksi barang-barang unik dan sebagainya. Rasa kecintaanmu itu akan membuatmu menjadi bergairah akan sesuatu, dan orang yang penuh dengan gairah akan terlihat sebagai orang yang bersemangat dan lebih hidup. Pribadinya akan tampak jauh lebih menarik.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita selesaikan untuk segmen Mimbar Agama Konghucu malam hari ini. Saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengupdate beberapa informasi traktor dan penyampaian warta berita sentral Pro 3.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
2: Apa yang dilakukan
3: ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tanah terowongan silaturahmi ya, mereka sangat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan

0: Diocese Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala KSKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
3: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja karena kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada angin bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum sampai 500 kayaknya Mas.
2: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
4: akan pesan dari pendeta. Inilah. Ya, jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
2: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
2: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
6: ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
7: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalawoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nusantara Bazi Sihulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sihi menyebutkan kendala utama di Tugalawoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nusantara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T, serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sihi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
6: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
7: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nyastara Yaman Telomban Muang mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalawoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
8: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T, karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
7: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nusantara. Dari Gunung Stoli, Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
9: Mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Yang menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
10: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi tujuan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
9: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
11: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu, jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
9: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Beriman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk Barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Saudara timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NBC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Peringatan Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di program Satu Era di Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RR.

kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar kamu sayang, sayangku? Itu katanya Armada ya. Kalau kata saya, apa kabar Anda gitu pendengar yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 menemani aktivitas hari Minggu Anda. Besok Senin ya, cepat-cepat untuk istirahatnya, karena ya pastilah hari Senin tuh akan dimulai dengan sesuatu yang cukup hektik, terlebih di akhir bulan ya. Ada beberapa laporan yang harus segera diselesaikan sebelum tutup buku di bulan Juli ini. Jadi istirahatnya lebih didahulukan. Kalau memang ada beberapa kegiatan yang harus segera dituntaskan, monggo segera diselesaikan agar tidak mengganggu waktu Anda untuk beristirahat ya. Terkait apa kabar, ini kita mau update beberapa informasi kabar dari mancanegara, dari portal berita online kamerari.co.id. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melaporkan ada sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan ini berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF. Melansir dari kantor berita Wafa, kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Pendengar, meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Dalam pernyataan bersama, kedua badan PBB ini menyebut sejumlah warga yang mengalami kerawanan pangan akut menurun. Jumlah ini menurun dari sekitar 1,6 juta orang atau 77% populasi pada akhir tahun lalu menjadi 1,4 juta orang saat ini. Meski demikian, sekitar 212 orang masih berada pada fase darurat atau fase 4 dalam Integrated Food Security Pace Classification atau IPC. FAO dan UNICEF juga memperingatkan ada sekitar 74 ribu anak diperkirakan membutuhkan pengobatan. Adapun sistem IPC ini sendiri membagi tingkat kerawanan pangan ke dalam 5 fase. Fase ketiga hingga empat menunjukkan kondisi kerawanan pangan akut, sedangkan fase 5 menandakan terjadinya bencana kelaparan. Puluhan ribu anak ini membutuhkan pengobatan akibat malnutrisi akut selama 1 tahun ke depan. Selain itu, sekitar 25 ribu perempuan hamil dan ibu menyusui diperkirakan memerlukan dukungan gizi. PBB juga melaporkan ada banyak warga terdampak tinggal di wilayah berbatasan dengan garis kendali militer Israel. Akses terhadap bantuan kemanusiaan dan layanan dasar di kawasan tersebut terbilang masih sangat terbatas hingga memperburuk kondisi masyarakatnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, kebakaran hutan masih melanda sejumlah wilayah di Eropa Selatan, memaksa Spanyol menetapkan status darurat nasional di wilayah Madrid. Sementara itu, Prancis meminta bantuan Uni Eropa dan Italia terus berupaya mengendalikan kobaran api di Pulau Sisilia. Melansir dari Euronews, kondisi cuaca ekstrim berupa suhu tinggi dan angin kencang mempercepat penyebaran kebakaran di Spanyol. Kebakaran mengancam permukiman di sekitar Madrid dan provinsi Avila. Otoritas menyatakan kebakaran di Villa del Prado dan San Martin de Valdeiglesias masih di luar kendali. Meski demikian, tim darurat berhasil sedikit membatasi penyebaran api dalam beberapa jam terakhir. Ribuan warga telah dievakuasi di wilayah terdampak, sementara suhu di sejumlah wilayah diperkirakan mencapai 44 derajat Celcius. Di Prancis, pemerintah mengaktifkan mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa untuk memperoleh bantuan tambahan. Presiden Emmanuel Macron menyebut situasi masih sangat tegang, terutama di wilayah Gironde. Wilayah ini telah kehilangan lebih dari 8.700 hektar lahan akibat kebakaran. Uni Eropa mengirim bantuan berupa pesawat pemadam dan helikopter dari Kroasia, Portugal, Republik Ceko, dan Slovakia. Kebakaran di Gironde bermula di Somos pada Selasa lalu sebelum meluas ke Le Ports dan Le Cap Ferret. Ada sekitar 20 ribu warga telah dievakuasi dari wilayah ini. Sementara itu, kebakaran lain di Corens dan Montfort-sur-Agens Departemen Var telah menghanguskan sekitar 2.700 hektar lahan. Sementara itu, di Italia sekitar 6.000 petugas tanggap darurat dikerahkan untuk memadamkan kebakaran di Pulau Sisilia. Kebakaran paling parah terjadi di Casaboli, Bivona, Alimena, San Cataldo, Galati, Mamertino, kawasan Taman Alam Regional Madoni, dan Shiraku. Sejak awal tahun, kebakaran hutan telah menghanguskan 254.388 hektar lahan di seluruh Uni Eropa. Data ini menurut European Forest Fires Information System, dan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata jangka panjang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Sebuah drama radio disadur dari karya Anton Aep dengan para pemain Minah, Jaka, Ratih, Naisa. Produksi LPP RRI Gorontalo. Hijau Mengabu. Hijau, mengabu.

0: Mina, hey, malah ngelamun.
1: Lagi mikirin Den Jaka ya?
0: Apa? Enggak kok.
1: Alah, kamu gak bisa nutup-nutupin dari saya, nah. Ngomong aja, kan kita udah temenan lama. Masa kamu gak cerita ke sahabatmu ini?
0: Apa yang ditutup-tutupin? Gak ada, gak ada apa-apa kok. Beneran.
1: Kamu tuh lagi dekat sama Den Jaka kan?

0: Itu tuh, kayaknya dia mau nyamperin kamu deh, nah.
1: Ayo ah, kita pergi aja.
0: Jangan. Siapa tahu penting.
2: Kamu jalannya cepet juga ya. Aku panggil loh dari tadi, kamu gak denger ya. Kamu mau pulang ke rumah? Ayo, saya antar, nah.
1: Enggak usah, enggak apa-apa, Mina pulang saja sama Rati. Udah biasa kok jalan.
2: Oh, malu ya dibonceng pakai sepeda ontel ini.
1: Enggak, Den, sama sekali enggak. Bukan begitu maksud Mina.
0: Den Jaka bermaksud baik loh. Kebaikan itu jangan ditolak, Pak Mali.
2: Tuh, benar apa kata Rati?
1: Enggak, Den, makasih banyak sebelumnya. Nanti Rati pulang sama siapa?
0: Oh, enggak apa-apa. Saya sih pulang sendiri aja. Udah deket kok. Kamu sama Den Jaka aja, nah. Kan rumah kamu masih jauh dari sini.
1: Aduh, gimana ya, Den?
2: Tuh, Ratinya aja udah ngizinin. Ayo, nah, naik. Enggak ngerepotin kok.
1: Ih, bener nih, enggak apa-apa. Kamu pulang sendiri.
0: Ah, udah, enggak apa-apa.
1: Maaf ya, Den, udah ngerepotin.
2: Sama sekali enggak kok. Pegangan, nah, takut jatuh. Udah?
1: Udah.
2: Ayo, Tih, kami duluan ya.
0: Iya, silahkan, Den.
1: Saya duluan ya, Tih.
0: Iya, hati-hati ya.

0: Den?
1: Iya, Nah.
0: Gimana ya kata orang-orang?
1: Kata orang-orang apa, Nah?
0: Kalau saya dibonceng sama Aden Jaka kayak gini.
1: Enggak usah mikirin kata orang, Nah.

0: Den, Den, turun di sini saja, Den.
1: Kenapa turun di sini? Padahal sedikit lagi nyampe loh, nah. Tuh, beberapa rumah lagi.
0: Gak apa-apa, Den. Saya turun di sini aja. Malu sama tetangga, Den.
1: Kenapa malu sih, nah? Saya jelek ya? Atau ada yang aneh dengan penampilan saya?
0: Bukan begitu, Den. Bukan gitu masalahnya. Mina kan cuma petani teh. Sedangkan Aden, Mina malu sama tetangga. Takut ada fitnah.
1: Kok gitu ngomongnya? Kita udah di luar kebun teh loh, nah. Aku bukan lagi atasan kamu di sini. Kamu juga bukan lagi pegawaiku. Kita berteman sekarang.
0: Bukan begitu, Den. Mohon maaf sebelumnya. Bukan bermaksud menghina Aden. Lagi pula, ini juga udah terlalu sore, Den.
1: Ya udah kalau kamu maksa, tapi benar gak apa-apa kamu pulang jalan kaki.
0: Iya, Den. Udah biasa kok jalan kaki. Terima kasih banyak, Den, sebelumnya. Saya pamit. Mangga, Den.
1: Mina?
0: Iya, Den.
1: Anu, apa ya?
0: Apa lagi?
1: Oh iya,

0: Mina?
1: Eh, Kang Jaka.
0: Kok tumben pulangnya sendiri?
1: Iya, Kang. Ratih kebetulan gak masuk kerja hari ini.
0: Kenapa dia?
1: Dia lagi sakit, Kang.
0: Mau saya antar pulang, dah.
1: Ah, gak perlu, Kang. Ngerepotin. Lagi pula, Minah mau ke Bineng dulu, mau ngambil pesanan kue ibu.
0: Oh gitu, ya sayang banget dong, padahal kita searah.
1: Akang sendiri emangnya mau kemana? Kok kayak buru-buru gitu?
0: Oh biasa nah, lagi ada datang barang di pabrik, disuruh kontrol sama bapak.
1: Kang, gak apa-apa gitu Kang, ngobrol dulu. Kang Jaka lebih diperluin di pabrik loh, daripada ngobrol sama saya gini.
0: Ah, bisa diatur sih. Oh iya, nanti malam kita main yuk. Kamu ada waktu gak?
1: Main. Main kemana, Kang?
0: Ke pasar malam, nah. Nanti deh saya yang jemput ke rumah ya. Gimana?
1: Jam berapa ya, Kang?
0: Jam tujuan aja gimana? Nanti akan jemput ke rumah Mina.
1: Oh, gitu. Ya deh, boleh, Kang.
0: Bapak di rumah sehat, nah?
1: Sehat, Kang. Cross the

0: baiklah.
1: Itu Jaka kan? Ngobrol sama siapa dia? Oh, jangan-jangan itu perempuan kampung yang namanya Mina itu ya? Saya ada ide. Awas kau, Mina.
2: Eh, iya nah. Jangan lupa ya, nanti malam jam 7 akan jemput ke rumahmu.
3: Iya, Kang.
2: Ya udah, Akang ke pabrik dulu ya.
3: Ya, mangga Kang, hati-hati.
1: Eh, lo. Tunggu bentar.
3: Iya, saya.
1: Iya, siapa lagi? Sosok belaga bego lagi.
3: Maaf, ada perlu apa ya?
1: Oh. Kamu ternyata yang namanya Mina. Saya pikir putri cantik dari negeri kayangan. Eh, ternyata cuma cewek kampung yang gak tahu malu.
3: Maaf sebelumnya, Teteh, jangan asal ngomong ya. Teteh siapa?
1: Kamu gak perlu tahu siapa nama saya. Yang harus kamu tahu, saya ini tunangannya Jaka. Lebih tepatnya calon istri dari Jaka Taruna Putra. Paham?
3: Kang Jaka.
1: Iya, laki-laki yang kamu godain setiap hari itu. Kamu gak percaya? Nih, lihat nih, cincin di jari manis saya. Kamu ngerti kan maksudnya?
3: Gak mungkin, saya gak percaya.
1: Terserah kamu deh, mau percaya apa enggak. Intinya, mulai detik ini saya peringatkan kamu buat ngejauh dari calon suami saya. Kamu seharusnya sadar diri dong. Mana ada petani teh pacaran sama majikannya sendiri.
3: Tahu enggak? Udah, cukup.
1: Dasar cewek miskin, orang lagi ngomong, main lari aja.

0: Kok aku baik-baik saja?
1: Kamu bisa bohong ke siapapun, nah. Bahkan ke ibu kamu sendiri. Tapi kamu gak bisa bohong di depan saya. Kalau kamu ada masalah, coba cerita. Jangan dipendam sendiri gitu.
0: Benar kok, gak ada apa-apa. Kita pindah yuk, Tih. Sebelah sana kayaknya tehnya belum dipetik.
1: Ya udah, kalau kamu gak mau cerita sekarang, saya siap dengerin kapanpun. Kalau kamu sudah siap cerita.
0: Maaf, Tih. Aku gak bermaksud menutup-nutupi.
1: Iya, aku ngerti kok. Ayo kita petik lagi tehnya. Eh, Den Jaka, selamat pagi, Den.
2: Iya, selamat pagi.
0: Aku pindah dulu ke sana ya, Tih.
2: Tunggu, nah. Jangan pergi, nah. Nah, tunggu.
0: Ngapain Akang ikutin saya ke sini? Gak enak, Kang, diliatin sama pekerja lain.
2: Aku mau bicara sama kamu, nah.
0: Apalagi yang harus diomongin, Kang?
2: Kemana kamu waktu ku jemput malam itu? Jawab, nah.
0: Maaf, Kang. Mina gak bisa nepatin janji waktu itu.
2: Iya, tapi kenapa, nah? Sampai kapan kamu diamin saya kayak gini? Saya ngerasa akhir-akhir ini kamu menjauh dari saya, kenapa? Saya perlu penjelasan, nah.
0: Semuanya udah jelas kok, Kang. Harusnya saya sadar saya itu siapa dan Akang itu siapa.
2: Tunggu. Aku gak paham maksud kamu apa.
0: Maaf, Kang. Saya gak bisa lama-lama. Ini jam kerja. Saya gak mau korupsi waktu kerja saya. Permisi, Kang.
2: Tapi, nah.
0: Tolong, Kang. Lepasin tangan saya.
2: Aku gak bakalan lepasin tangan kamu sebelum kamu jelasin semuanya.
0: Tapi gak sekarang, Kang.
2: Sore, aku tunggu kamu pulang.
0: Permisi, Kang.

0: Saya kira kamu gak bakal datang sini.
1: Maaf, sudah bikin Kang Jaka nunggu lama.
0: Saya yang seharusnya minta maaf sama kamu, nah.
1: Minta maaf untuk apa, Kang? Saya justru di sini dalam posisi yang salah.
0: Saya tahu, kamu gak mungkin begini tanpa sebab. Kalau saya salah, tolong kasih tahu saya. Jangan diem kayak gini. Saya jadi serba salah jadinya.
1: Maafkan saya, Kang. Saya ngaku salah. Saya udah ngejauh dari Akang 2 minggu belakangan ini. Bukan seharusnya saya kekanak-kanakan kayak gini.
0: Soal Naesa, kamu gak usah pikirin semua yang dia bilang. Gak sepenuhnya benar kok.
1: Emang sudah seharusnya Kang Jaka mencari calon istri terbaik yang sederajat dengan Kang Jaka dan keluarga, seperti Naesa.
0: Sudahlah, lupain aja. Aku gak mau ngebahas tentang Naesa. Yang penting sekarang kita udah maafin satu sama lain. Gak baik lama-lama kayak beginian, ya kan?
1: Iya. Kang, saya ingin sekalian mau ngasih tahu sesuatu.
0: Apa itu, nah?
1: Mulai besok saya pindah ke kota dan kemungkinan akan kerja di sana, Kang.
0: Apa? Pindah ke kota, nah?
1: Iya. Tadi siang bapak saya menerima surat pemecatan saya dari perkebunan.
0: Tunggu. Ini aneh. Apa salah kamu dan bapakmu sampai perkebunan harus memecatmu? Pasti ada yang gak beres. Aku harus bilang ke papa.
1: Gak perlu, Kang. Saya dan keluarga akan pindah besok ke kota.
0: Terus bagaimana dengan kita? Kamu mau ninggalin saya di sini?
1: Kita? Udahlah, Kang. Gak ada lagi kita, Kang.
0: Kenapa? Apa maksud kamu dengan bicara kayak gitu?
1: Saya yakin Akang akan bahagia. Tapi bukan dengan saya, Kang.
0: Jadi selama ini kita cuma...
1: Sudah gelap, Kang. Gak baik berduaan seperti ini. Saya pamit.
0: Enggak, nah. Kita belum selesai bicara, nah.
1: Maaf, Kang. Saya gak bisa.
0: Mina, kamu anggap apa hubungan kita ini, Mina? Tunggu. Aku cinta kamu, nah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, di tengah hiruk pikuk kehidupan modern yang terbilang serba cepat saat ini, mungkin kita pernah mendengar istilah slow living. Istilah ini mungkin tidak seumum istilah-istilah lainnya ya. Namun konsep ini telah menjadi semacam gaya hidup gitu yang banyak dipilih oleh banyak individu di seluruh dunia, apalagi untuk orang-orang yang memang rentan mengalami burnout. Slow living sendiri adalah gaya hidup yang menghargai kualitas daripada kuantitas dan fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti bagi kita. Maka tidak jarang juga gaya hidup ini disarankan untuk orang-orang yang mungkin merasa hidupnya burnout ya, atau tidak teratur karena terlalu banyak aktivitasnya. Jadi slow living itu dengar adalah suatu konsep gaya hidup dengan mengambil pendekatan yang sederhana, lebih lambat, dan lebih sadar terhadap semua aspek kehidupan sehari-hari. Slow living ini juga mengajak kita untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh perhatian, kesadaran, dan kehadiran tanpa terburu-buru atau terbebani oleh tekanan dan tuntutan dari luar. Slow living bukan berarti hidup di pedesaan ya, atau juga kita harus berhenti bekerja atau mengabaikan perkembangan zaman gitu. Slow living ini juga bukan berarti kita akan menjadi malas, pasif, atau tidak produktif ya. Justru sebaliknya, slow living ini adalah cara kita untuk mengoptimalkan potensi dan kreativitas kita dengan mengatur mana yang menjadi prioritas, membatasi distraksi yang ada, dan menghargai proses. Dan ini juga menjadi cara kita ya untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, antara aktivitas dan istirahat, antara memberi dan juga menerima.

Pendengar, kita masih terus lanjutkan untuk malam hari ini dengan obrolan mengenai apa tadi itu namanya slow living gitu ya. Anda mungkin mengetahui atau juga pernah menjalani yang namanya slow living. Kalau dari beberapa literasi yang ada, sebenarnya gaya hidup slow living ini tujuannya bisa mengurangi penggunaan gadget, media sosial, dan informasi yang berlebihan. Istilahnya tuh hiatus gitu ya. Ya, meredakan sedikit dari dunia maya, kemudian dari hiruk-pikuk yang ada, dengan menggantinya dengan aktivitas yang lebih bermanfaat dan menyenangkan. Baca buku misalnya, berkebun, meditasi, olahraga. Jadi slow living ini bisa membantu kita mengembalikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang seringkali terganggu oleh tuntutan dan juga deadline yang ketat.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, meskipun kita sudah berusaha untuk hidup lebih sehat dan seimbang, kita tetap tidak bisa menghindari risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam hidup ya, seperti kecelakaan, sakit, atau kematian. Oleh karenanya, kita perlu memiliki perlindungan yang tepat untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayangi agar kita bisa hidup lebih tenang dan juga nyaman. Salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan yang tepat ini adalah ya dengan sesekali untuk ngambil slow living gitu ya, untuk rehat sejenak dengan aktivitas yang tanpa gawai, tanpa hiruk pikuk deadline dan sebagainya. Artinya kita menjalani passion yang kita inginkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

dengan terus kita senamungkan kebersamaan untuk malam hari ini dengan segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu deretan lagu-lagu mancanegara. All This akan menemani aktivitas malam Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjualan yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personel yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketeer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengar lagu yang satu ini memang punya satu kenangan tersendiri ya, bagi Anda-Anda yang mungkin juga punya cerita tersendiri dengan lagu ini. George Michael, Carlos Whisper.

0: Edisi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tidak mengetahui karya sastra klasik Amerika berjudul To Kill a Mockingbird? Novel yang ditulis oleh seorang wanita asal Monroeville, Alabama, USA itu kepopulerannya tidak habis termakan oleh waktu, bahkan hingga saat ini. Neil Harper Lee menerbitkan novel pertamanya berjudul To Kill a Mockingbird pada tahun 1960. Dalam waktu singkat dari debutnya, novel tersebut laku keras bahkan menjadi bestseller di beberapa toko buku Amerika. Didasari pada pengamatan penulis terhadap keluarga dan tetangga-tetangganya, serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya pada tahun 1936 ketika penulis masih berumur 10 tahun. Novel ini terkenal karena bahasanya yang hangat dan penuh humor, sekalipun isu-isu itu dibahas merupakan isu serius seperti pemerkosaan dan diskriminasi ras. To Kill a Mockingbird berkisah tentang seorang gadis bernama Scoot Finch dan ayahnya Atticus, seorang pengacara yang membela pemuda kulit hitam yang dituduh memperkosa perempuan kulit putih. Novel ini memotret ketidakadilan rasial di kota kecil Alabama pada 1930-an. Pada masa itu, rasisme masih begitu mengakar di berbagai tempat di Amerika, terutama di pedesaan-pedesaan di wilayah selatan. Pertama kali terbit pada tahun 1960, tahun berikutnya, Mockingbird memenangkan hadiah Pulitzer untuk kategori fiksi. Hingga saat ini novel tersebut terjual lebih dari 40 juta kopi dan menjadi salah satu buku yang paling berpengaruh. Karya Harper Lee ini juga menjadi buku paling banyak diajarkan di berbagai sekolah di Amerika. Mockingbird mengungguli karya-karya fiksi dari Mark Twain, Shakespeare, atau John Steinbeck. Pengaruh Mockingbird di Amerika luar biasa. Tetapi pergulatan melawan ketidakadilan rasial masih terus terjadi di sana. Novel ini juga banyak dipelajari di kampus-kampus. Menurut Open Syllabus Project, yang memeriksa lebih dari 1 juta silabus perguruan tinggi dan melacak buku apa saja yang terdaftar di sana, Mockingbird dijadikan materi tugas sebanyak 633 kali dan berada di peringkat 255 buku fiksi yang paling sering dijadikan tugas kuliah. Mockingbird sering disandingkan dengan buku-buku lain yang membicarakan kultur Amerika. The Catcher in the Rye oleh G.D. Salinger, Lord of the Fly oleh William Golding, dan The Great Gatsby, F. Scott Fitzgerald. Novel ini telah ditinjau ulang atau di-rewind setidaknya 30 koran dan majalah. Baru-baru ini, To Kill a Mockingbird dinobatkan menempati peringkat teratas setelah Injil dan daftar buku yang harus dibaca seseorang sebelum ia meninggal, atau Every Adult Should Read Before They Die. Pada tahun 1962, buku ini diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama, arahan sutradara Robert Mulligan, dan berhasil mendapatkan Piala Oscar. Sejak tahun 1990, drama yang didasarkan pada cerita buku ini dimainkan secara rutin di Monroeville, Alabama, kampung halaman sang penulis Harper Lee. Harper Lee akhirnya berpulang pada 19 Februari 2016 lalu di usia 89 tahun, 2 bulan setelah Natal terakhirnya. Natal adalah momen yang selalu punya makna penting baginya. Bukan hanya karena momen itu menyisakan kebahagiaan masa kecil di Alabama yang selalu dirindukan, tapi juga karena pada satu Natal di Manhattan, Lee mendapat kado terbaik dalam hidupnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

38 menit saat ini dari jam 10 malam berdengar. Kita masih terus menemukan kebersamaan untuk malam hari ini, menikmati lagu-lagu Golden Memories, lagu mancanegara.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: might have stayed.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah, orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Asuransi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak

Pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

seorang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu. Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya. Ingatlah selalu nasihat nenek tadi. Bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pada zaman sekarang ini, kebohongan, kecurangan, keculasan begitu mudah ditemukan. Dalih atau alasan adalah sesuatu yang begitu mudah juga ditemukan. Berdalih atau mencari-cari sesuatu untuk dijadikan alasan memang kerap dilakukan seseorang ketika merasa sudah melakukan kesalahan atau sedang melakukan pembelaan diri. Berdalih adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang salah, karena bila orang itu benar, ia mempunyai cukup fakta atau kenyataan yang biasanya tak terbantahkan, daripada memberikan sejuta alasan yang terkadang tak masuk akal. Berdalih lebih baik identik dengan kebohongan dan kadang menyulitkan diri sendiri. Keterusterangan adalah lebih baik daripada terus-menerus berdalih dan mengeluarkan berjuta-juta alasan baru. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim terhadap manusia sedikitpun. Manusia sendirilah yang berbuat zalim untuk diri mereka sendiri. Quran Surat Yunus 44.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah, saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersekeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang tuli.

بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terkannya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di CCR Minggu 26 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri Mdoro mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Janjian Trans Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari ini, Senin 27 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Danielsa Sylvia Bookings menemani Anda di Gorontalo pagi ini sampai nanti Gorontalo siang ini di jam 12 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda, program religi pagi dengan sholat kaifiatnya akan menemani Anda. Sambil menunggu narasumber juga, kami akan temani Anda dengan musik religi. Dan tapi kita dengarkan dulu pengajian Al-Quran dalam surah Al-Balad. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, di Gorontalo pagi ini.
0: Penuh semangat menyongsong hari.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di setiap hari sampai dengan hari ini masih diberikan kepada kita semuanya rahmat hidayahnya dan sampai dengan mendengarkan Religi Pagi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Di hari ini kita sudah berada di bulan Safar, kalau tidak salah sudah di hari yang ke-12 hari ini, 27 Juli 2026. Dan topik setiap hari Senin itu adalah sholat dan haifiatnya. Saya sudah melihat terhubung bersama kami narasumber kami Bapak Dr. Haji Husni Idrus LCMSI CDAI. Saya menyapa beliau via Zoom. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat Ustaz. Amin.
1: Amin.
0: Ya, kita didoakan terlebih dahulu Ustaz untuk memulai atau sebelum menerima pertanyaan di telepon. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, mari sama-sama kita mulai aktivitas pagi hari ini berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya. Kita sudah didoakan dan mungkin boleh diterima saja penelponnya. Di telepon sudah ada. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies.
2: Ya.
0: Ya, silakan Pak Anies.
2: Ya. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Orang imam pada salat berjamaah membaca ayat tidak berurutan. Contoh, pada rakaat pertama dia membaca inna anzalna. Pada rakaat kedua membaca watin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah Pak Anies, Ustaz saya terima lagi penelpon berikut sebelum dijawab.
1: Iya,
0: okay.
1: Iya, terima dulu.
0: Iya.
1: Yang kedua.
0: Baik. Di telepon berikutnya setelah Pak Anies dari Kota Barat, halo. Penelpon, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini, Pak?
3: Dari Pak Azwar.
0: Pak Azwar di Tilango. Silakan Pak Azwar.
3: Terima kasih. Begini Ustaz. Saya teringat ada firman Allah dalam Al-Quran. Di Quran surat Al-Ankabut, kalau tidak salah ayat 45 itu Ustaz, utluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat innas sholata tanha anil fahsai wal munkar wala zikrillahi akbar walau ya'lamuna tasma'un. Yang saya garis bawahi di sini Ustaz, wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, masalah orang mendirikan sholat tapi masih tidak jauh dari keji dan munkar, dan ini kebanyakan terjadi. Apakah sholatnya itu dia tidak paham atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah punya dua penelpon ini Ustaz Husni. Ada Pak Anies, pertanyaannya imam tidak baca ayat berurutan. Contohnya dari surah At-Tin, inna anzalna, terus loncat ke surah At-Tin. Bagaimana itu Ustaz? Pencerahannya tafadhol.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'du. Tidak batal salat ya. tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi pahala, ya, mengurangi pahala membaca Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu sunnahnya adalah dibaca sesuai urutan. Membaca Al-Quran sesuai urutan, hukumnya sunnah. Sunnah itu dilaksanakan berpahala, ditinggalkan, tidak dilakukan, tidak berdosa dan tidak berpahala. Tapi amalan itu tidak sempurna. Artinya seharusnya dibaca sesuai urutannya. Urutan apa yang dimaksud? Urutan tulisannya dalam Al-Quran, bukan urutan, ya, bukan urutan turunnya. Kalau urutan turunnya dia dari Iqra, Bismillahirrahmanirrahim, khalaq, ya, baru kemudian sisanya ada Al-Muzammil, Al-Mudathir dan seterusnya. Tapi ini yang dimaksud adalah At-Tartibul Mushafi, bacaan Al-Quran sesuai urutannya. Jika ada yang membaca Al-Quran sesuai urutannya, maka pahala bacanya sempurna. Tapi kalau dia baca, ya, dia baca tidak sesuai urutannya, tidak mempengaruhi sholat, sholatnya tetap sah, tapi dia tidak dapat pahala atau keafdalan daripada membaca Al-Quran secara berurutan. Cukup.
0: Ya, baik. Pertanyaan kedua dari Pak Aswar dari Tilango, Ustadz, di Surah Al-Ankabut ayat 45. Maknanya ataupun tertera tentang sholat, tetapi pada apa namanya dipertanyakan sering sholat tapi jauh dari masih sering melakukan keji dan mungkar begitu. Bagaimana dengan sholat-sholat yang dilakukan ini, Ustaz?
1: Baik, itu dijawab oleh Al-Qur'an dan kemudian dijawab juga oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dalam Quran surat Al-Maun yang merespon itu, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang melaksanakan salat. Jadi orang salat saja dibilang celaka, apalagi yang tidak salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang tidak memiliki pengaruh yang baik di luar sholatnya. Kataan itu dimensi eksternal. Kalau dia fi, ya fi sholatihim, nah itu di dalam. Tapi kalau an di luar, yang melaksanakan sholat, tapi kebaikan sholatnya dia tidak mampu bawa pada kehidupan sosialnya. Ya, mereka itu yang disebut dari awal. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya, fadhalika yadu'ul yatim, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yurauna wa yamna'una al-ma'un. Jadi mereka menghardik anak yatim, tidak memberikan bantuan pada orang miskin. Artinya kumpulan daripada keji dan mungkar tidak mampu dihilangkan oleh ibadah dia, yaitu ibadah sholat. Maka mereka kategorinya adalah orang-orang rugi. Yang kedua adalah direspon langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana salatuhu, siapa yang salatnya ya la tanhahu anil fahsya'i wal munkar, siapa saja yang salatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tidak ada nilai plusnya, tidak ada tambahan daripada ibadahnya itu, illa bu'da, kecuali dia sudah jauh, ya, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh, bukan semakin dekat, tapi lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, salat ini dia proyek Allah. Jadi proyek itu syariat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki target, memiliki tujuan. Jika target itu tidak terpenuhi, maka LPJ-nya tidak diterima. Sama dengan kita orang memimpin, ada LPJ terakhir. Jadi jalan ini hanya dibikin 8 bulan. Bikin jalan bangunan, tapi ternyata ada yang dia bikin sampai 1 tahun. Ah, berarti ada temuan. LPJ-nya tidak diterima karena ada temuan. Begitu juga kita berhadapan dengan Allah melaksanakan ibadah. Allah bilang tujuannya adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Dia harus mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya ketika ada laporan ke malaikat ke Allah, ada sholatnya orang, seorang muslim yang tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkarnya, maka berarti amalannya ini tidak diterima karena tidak sesuai dengan targetnya. Terima
4: jika tersesuai dengan tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar, dan tertolak jika tidak sesuai standar operasional ibadah. Ya, seperti itu.
0: Baik. Ya, kita sudah punya penelpon lagi. Di telpon kali ini sudah ada Pak, sudah siapa ini namanya, Pak Jar? Saya langsung saja menyapa. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muis ya?
5: Iya, dari Lampung dan Kota ini.
0: Oke, silakan Pak Muis.
5: Saya sempat dengar kepada Pak Penceramah, Pak Penceramah itu almarhum. Katanya 3 kali berturut-turut tidak salat Jumat tanpa ujur, katanya itu namanya kafir jin. Kira-kira Pak perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan kafir jin ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau terima telepon lagi atau langsung dijawab ini? Langsung dijawab Ustadz atau terima penelpon?
4: Diterima lagi satu lagi ya, okay. Biar satu ya. Kali jawab.
0: Oke, okay, baik. Pak Jar bisa terima satu penelpon, Jar. Di telepon sudah berbunyi, saya coba menyapa layanan telepon kami, halo. Penelpon. Halo, penelpon religi pagi. Sudah diangkat sekarang tapi tidak ada suaranya, saya skip ya. Pertanyaan Pak Muis dari Limboto, 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat Ustadz tanpa uzur. Ada istilahnya tadi tapi saya tidak terlalu.
4: Dia tidak dengar.
0: Iya, tidak terlalu didengar ya. Tadi.
4: Hadis terus dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka thalatha jum'ain tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi." Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, maka hadis Muslim ini menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan Jumat tanpa alasan, alasan yang syar'i, pandang enteng dengan Jumat, taba'allahu, ya taba'allahu fi qalbi atau taba'allahu ala qalbi, maka Allah tutup hatinya. Jadi hati itu jadi mengeras karena dia sudah tertutup. Ibu ini dapat dengar ya?
0: Ada Ustaz.
4: Berikut ya, kita baca hadisnya. Man taraka thalatha jum'at min ghairi udrin kutiba minal munafiqin. Hadis yang kedua menyebutkan barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali, ya, meninggalkan Jumat 3 kali, maka dia tercatat dari kelompok orang-orang munafik. Ya, kelompok orang-orang munafik. Kemudian yang berikut, hadis yang berikut ada dari Abdullah ibn Abbas, man taraka thalatha jum'ain mutawaliyat faqad nabada, faqad nabadal Islam wara'a dhahrihi. Siapa meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, maka sesungguhnya dia telah membuang Islam ke belakang punggungnya. Ya, ke belakang punggungnya. Nah, ini ada 3 versi ya. Taba'allahu ala qalbihi, ya. Taba'allahu ala qalbihi. Yang hadis pertama menyebutkan yang meninggalkan Jumat 3 kali, Allah tutup hatinya, artinya hatinya jadi mengeras. Yang kedua, barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali, maka dia akan dicatat kutiba. Ya, kutiba, dia dicatat dari kelompok orang-orang munafik. Dan yang berikut, ya, siapa meninggalkan Jumat 3 kali secara berturut-turut, maka seolah dia telah membuang Islam, ya, ke belakangnya atau ke punggungnya. Nah, ini artinya isyarat bahwa tidak mau lagi, tidak menghendaki keislamannya, tapi ingin membuang Islam dengan seluruh ajarannya dan tidak diakuinya. Karena itu 3 hadits ini yang kita temukan. Sisanya tadi istilah yang digunakan tadi saya tidak sempat
0: saya
4: dengar.
0: Juga tidak sempat
4: tapi
0: dengar.
4: Cukup saya kira cukup menggunakan 3 hadits ini sebagai motivasi jangan sampai ada yang meninggalkan Jumat.
0: Ya, baik. Kita ke penelpon, ada yang bernama Marhaban. Marhaban yang ada di telepon sekarang dari Pak Guyaman. Halo. Halo. Penelpon. Halo. Tidak ada. Skip aja Fajar. Kita ke penanya berikutnya di WhatsApp juga bisa Anda gunakan di kanal YouTube RRI Gorontalo juga bisa bertanya tentang sholat dan haifiatnya. Narasumber kami Ustadz Husni, silakan Anda bisa menggunakan kesempatan ini untuk dicerahkan. Halo, sudah ada? Oke, halo penelpon.
6: Halo.
0: Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
6: Sudirman, Puan Ibarat.
0: Oh, Pak Dirman. Silakan Pak Dirman.
6: Jadi Pak Ustadz, untuk di dalam pelaksanaan sholat itu, terutama sholat sunnah ini, sholat sunnah yang misalnya sholat sunnah berjamaah dilakukan secara berjamaah untuk bermohon ya, bermohon sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya contohnya kita melakukan sholat berjamaah untuk minta turun hujan, misalnya itu. Apakah terterima sholat kita sementara yang melakukan sholat itu campur-campur? Artinya seperti yang tadi itu, yang sholatnya tidak atau jauh dari perjanjian munkar, kemudian sholatnya juga ada yang sempurna dan lain sebagainya. Di situ ada penjahat, di situ ada koruptor dan lain sebagainya. Terterimakah sholat kita kalau kita lakukan itu Pak Ustaz? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon yang masih ingin bergabung karena narasumber kami memberikan kesempatan untuk menerima dua penelpon. Silahkan digunakan kesempatan ini yang ingin bertanya tentang sholat dan haifiatnya ya, silakan di 08219648664. Halo.
7: Halo.
0: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dari Udin di Batulaya.
0: Pak Udin, sholat dan haifiat Pak Udin ya, jangan lenceng dari topik. Silakan Pak Udin. Ya.
7: Pertanyaan begini Pak Ustaz. Apakah Islam itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir? Dan apakah sholat apa yang telah dilakukan oleh Islam pada waktu itu karena sholat nanti diterima oleh Allah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat melakukan Isra Mi'raj? Demikian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua penelpon Ustadz, silakan dijawab. Pertanyaan dari Pak Sudirman tadi masih diingat Ustadz ya? Atau saya perlu ulangi?
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi harapannya bahwa jadi di beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan bahwa terkadang kemarau itu bukan hanya fenomena alam biasa, tapi kemarau misalnya atau musibah alam itu disebabkan karena dosa manusia. Maka ketika manusia melakukan dosa dan kemudian resikonya dihukum oleh Allah dengan musibah alam, maka seharusnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mintanya melalui salat istisqa. Nah, hanya sebelum salat istisqa itu sudah harus dimulai dengan istighfar, dimulai dengan tobat, baru kemudian salat. Jadi kalau ada orang yang sholat istisqa minta hujan kemudian tercampur, di situ ada koruptor, di situ ada pencuri,
0: latar belakang mereka berbeda-beda.
1: Latar belakangnya beda-beda dan tidak mengakui kesalahan dan tobat, ini sangat dikhawatirkan doanya tidak terterima. Di mana dalilnya? Pernah terjadi di zaman Sayyidina, dia terjadi di zaman Nabiullah Musa alaihi salam ketika istisqa, maka umatnya minta untuk didoakan. Maka kemudian mereka dikumpul oleh Nabi Allah Musa di lapangan dan kemudian Nabi Musa berdoa, memimpin doa. Akhirnya setelah memimpin doa, mereka bubar, pulang ke rumah masing-masing. 3 hari 1 minggu kurang lebih hujannya tidak turun. Ya, hujannya tidak turun. Akhirnya Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa tanya, kenapa tidak turun hujan? Bukan orang lain yang berdoa, tapi saya yang berdoa. Maka Jibril bilang, bukan tidak turun hujan, tapi Allah tangguhkan hujan itu
4: hari ini belum turun minggu ini. Kenapa? Karena ada di antara orang yang berdoa kemarin dalam istisqa itu, ya, mereka yang melakukan dosa, satu orang saja, mereka yang melakukan, dia melakukan dosa dan dia enggan melakukan istighfar dan tobat kepada Allah. Nilai setitik merusak susu sebelanga, maka gara-gara dia, maka Allah murka semua dan tidak turun hujan. Maka Nabi Musa bilang, siapa namanya? Ya, kemudian Jibril bilang, Allah pun tidak memberitahukan kepada aku. Tidak ada WA. Ya, kalau bahasa kita tidak ada SMS.
0: Dirahasiakan ya.
4: Dirahasiakan. Akhirnya dikumpul lagi oleh Nabi Allah Musa AS di lapangan. Eh, kita orang ini mau berdoa minta hujan. Tapi ada satu yang tidak tobat. Ya, coba pasang tangan. Orang berdosa tidak mau. Dosanya ditahu oleh orang. Ya, akhirnya tidak ada yang mengaku. Dia bilang, silakan dinikmati ini musim kemarau selama kalian tidak mengaku bahwa itu adalah dosa. Bubar dari tempat beribadah, tempat berdoa, kemudian pulang ke rumah masing-masing. Oh, tiba-tiba sampai di rumah turun hujan.
0: Turun hujan.
4: Ya, maka ketika turun hujan, ya, Nabi Musa datang oleh malaikat. Ya, maka Nabi Musa tanya, ya, dia bilang, wahai Jibril, waktu badoa tidak turun hujan, tapi tidak badoa
0: turun
4: hujan. Nah, maka dia bilang, Allah turunkan hujan, Allah tangguhkan hujan karena ada yang tidak mau tobat waktu berdoa, dan Allah turunkan hujan karena dia sudah bertobat. Biar tidak ada doamu wahai Musa, tapi karena dia sudah bertobat, maka Allah turunkan hujan. Penasaran Nabi Musa ditanya, namanya siapa? Maka dijawab oleh Jibril alaihi salam, satartuhu wa huwa ya'sini wa kaifa la astruhu wa huwa ta'aba ilayya. Ya, siapa namanya wahai Jibril? Dia bilang, andaikan Nabi Musa nanti bertanya, wahai Jibril siapa namanya? Ya, katakan kepada Nabi Musa, kata Allah kepada Jibril, satartuhu wa huwa ya'sini. Orang itu ketika dia berdosa, kututup dosanya, tidak ada yang tahu siapa namanya. Wa kaifa astruhu wa huwa ta'aba ilayya. Bagaimana kalau dia sudah kembali kepada aku tobat, maka tetap aku jaga namanya. Bayangkan kita ini berdosa ditutup oleh Allah. Saat berdosa ditutup. Bagaimana kalau kita sudah kembali kepada Allah? Maka turun hujan dengan keberkahan tobat. Oleh karena itu sebelum apa namanya sholat itu sudah harus ada tobat, ada ritual ibadah, tobat, istighfar dan seterusnya. Sama dengan sholat jenazah. Ya, yang menyolatkan jenazah. Man syahidal janazah wa shalla alaihi arba'una, siapa yang salatkan jenazah 40 orang, malam yusyrik bihi syai'a, di antara 40 orang itu tidak ada satupun yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Artinya orang yang belum bertobat atas kesyirikan, ya, illa khufifa anhu, melainkan doa itu diterima dan siapa almarhum itu diringankan dari azab kubur. Sekian seperti itu.
0: Masya Allah, pengen lagi lebih panjangnya penjelasannya, tapi kita mau break dulu. Tadi ada Ustaz, tunggu dulu, ada tipe Udin pertanyaan somota lewat ati, sholat yang dilakukan oleh Rasul di saat terima ataupun di saat Isra Mi'raj, Ustaz.
4: Oke, sholat itu ada kewajiban pertama dan kewajiban kedua. Kewajiban pertama, kewajiban kepada seluruh para nabi dan rasul. 2 rakaat siang dan 2 rakaat malam. Rakaataini bil lail, pada waktu siang. Itu disebut dengan sholat 2 waktu. Berlaku dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sebelum terima sholat 5 waktu dalam proses Isra dan Mi'raj. Sehingga bukti mereka sholat 2 waktu ini, itu adalah ketika Rasulullah Isra Miraj, Rasulullah temukan ternyata ada Musa yang lagi sholat, ada, dan seterusnya. Yang kedua, sholat apa yang dilaksanakan Nabi ketika Isra Miraj? Itu namanya sholat 2 waktu yang dilaksanakan oleh para Nabi dan Rasul. Kebetulan Isra Miraj ini, Qadarullah, di malam hari, maka mereka semua para Nabi rauni di Al-Aqsa. Rauni di Al-Aqsa, Nabi yang jadi imam. Sholat apa itu? Sholat 2 rakaat malam.
0: Ya,
4: 2 rakaat malam. Yang wajib bagi para Nabi dan Rasul. Setelah Isra Miraj, turunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menerima sholat 5 waktu, maka sholat ini tidak berlaku diganti oleh Allah untuk Allah dan untuk umatnya untuk selama-lamanya. Maka kewajiban lima waktu menjadi ianya. Sebagian para ulama mengatakan sholat malam yang dilaksanakan oleh Nabi dua rakaat dan para Nabi itu disebut dengan sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat yang tidak ditentukan waktunya kapan. Yang penting malam, bukan jam begini. Ya, itu kewajiban para Nabi dan Rasul sebelum ada kewajiban sholat lima waktu. Saya kira
0: baik. Kita break dulu. Insya Allah setelah yang satu ini dilanjutkan lagi.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah.

0: kasih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Di Religi Pagi melanjutkan perjalanan pencerahan sholat dan haifiatnya. Saya sudah punya pertanyaan di WhatsApp, tapi ada Pak Roman di ujung telepon, saya dahulukan dulu karena udah terlanjur diterima. Halo Pak Roman, dari Kota Barat ya, Temilo. Pak Roman, halo. Mana suaranya Pak Roman? Halo Pak Roman. Tidak ada ya?
2: Halo.
1: Oh iya ada. Oke, silakan Pak Roman.
2: Halo.
1: Ya, silakan Pak Roman.
2: Ya, begini Ustaz, mana lebih afdal sholat gaib Ustaz? Apakah sebelum almarhum dimakamkan atau sesudah almarhum dimakamkan? Yang pertama, yang kedua Ustaz, bagaimana sholatnya jamaah ketika diimami oleh seorang imam yang hanya mengharapkan insentif? Kalau ada insentif, dia muka masjid. Kalau ada insentif, dia muka masjid. Pertanyaan, bagaimana sholatnya jamaah Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam komersial itu namanya Ustadz ya. Pertanyaan ini ada dua dari Pak Roman. Ustadz Husni.
3: Iya.
1: Nah, sholat gaib itu bagusnya apa dilaksanakan sebelum atau setelah jenazah dimakamkan Ustadz?
3: Ya, sholat gaib dilaksanakan setelah setelah jenazah dimandikan.
1: Dimandikan, oke.
3: Okay. Iya, karena urutannya memandikan, ya, memandikan, mengkafani, ya, memandikan, mengkafani. Kalau dia mengkafani, kemudian menyolatkan dan menguburkan. Kalau bisa dipastikan sudah dikafani, ya, so, misalnya, jamaah sholat gaib itu jenazahnya belum dikuburkan, hanya dia jauh meninggal di Jakarta, kemudian kita tunggu di sini, kan begitu?
1: Iya.
3: Maka ditelepon, apa sudah dimandikan? Belum. Apa sudah dikafani? Oh sudah dimandikan, sudah dikafani. Maka biar belum diselenggarakan jenazah di Jakarta, kita sholat gaib bisa di sini. Ya, dipastikan sudah dikafani. Kalau bisa dipastikan. Yang kedua, kalau jenazahnya sudah dikuburkan, ya sudah berapa hari, maka sholat gaib itu dilaksanakan setelah penguburan, itu boleh. Bagi yang gaib itu biar melewati setelah dikuburkan, maka itu boleh. Ya, 1-2 hari dan seterusnya. Dan itu yang dilakukan oleh ulama kita hari ini. Ya, gaib di Jakarta, gaib di Gorontalo, tapi hadir di Jakarta.
1: Iya.
3: Maka yang hadir menyesuaikan dengan urutannya, memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan. Kita yang gaib tidak melihat dia solat di Gorontalo, menunggu informasi kalau sudah dikafani. Kalau sudah dikafani, maka kemudian kita sholatkan. Tapi kalau sudah dikafani, sudah dikuburkan, kita juga belum sholat, maka boleh dilaksanakan sholat itu. Ya, boleh dilaksanakan sholat itu sudah dia dikuburkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika baru mendengar Raja Najasyi meninggal dunia di Ethiopia, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat gaib pertama di waktu itu. Hanya memastikan bahwa siapa penyelenggara jenazahnya di sana itu tidak ditahu. Tidak ada WA, tidak bisa ditelepon, tidak ada info. Maka Nabi karena keterbatasan itu tidak menunggu dia dimandikan, siapa mandi. Rasulullah melaksanakan sholat gaib. Ya, bukan di Ethiopia, tapi di tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal saat itu.
1: Pertanyaan kedua, keseimbangan ini antara honor dan tetap menjaga keikhlasan.
3: Jadi begini, memang kalau dia imam itu dia adalah pejabat pemerintah dalam bidang adat.
1: Iya.
3: Jadi bidang adat itu mereka mendapatkan insentif. Insentif itu di bahasa adat dia bukan sedekah.
1: Penghargaan ya.
3: Ya, tapi iya dia penghargaan, tapi kalau dia kalau di bahasa kita dia sedekah umum. Tapi kalau di adat ya ya adat dia bahasa sebuah penghargaan. Hanya kalau kembali kepada Pak Imamnya, Pak Imam kadang memahami dua, bisa sedekah dan bisa saja penghargaan. Lebih banyak itu adalah sedekah. Dan sedekah tidak bisa ditolak ketika itu menjadi sebuah penghargaan pada ilmu kita.
1: Iya.
3: Hanya catatannya bahwa kebutuhan umat itu tidak tidak harus digantungkan pada sedekah.
1: Sedekah, iya.
3: Atau penghargaan melalui jasa tadi tidak bisa. Jangan sampai kemudian kasus ini beresiko. Ya, tidak ada yang mau diminta karena ada kasus ada akikah mau disembeli tapi keluar tidak tahu mensembeli. Pak Imam tidak datang.
1: Tidak datang.
3: Karena biasanya Pak Imam tahu kalau menyembeli di situ
1: tidak dibayar.
3: Tidak disedekah. Sementara ini kebutuhan umat.
1: Iya.
3: Kebutuhan umat ini tanggung jawab kita, di samping kita dihargai dan jasa, tapi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan umat itu di beban kita. Maka oleh karena itu kalau dia dai, kalau ya apa saja itu, ada yang disebut dengan dai sebagai profesi dan dai atau imam sebagai profesi atau imam sebagai penerus perjuangan Nabi. Kalau dia profesi dia bergantung pada itu. Winda ya?
1: Iya.
3: Guru profesional berarti dia ngajar DP hidupnya itu tergantung di situ karena memang profesi dia. Tapi kalau dia pewaris para nabi, dia tidak hanya kerja di situ, bukan hanya jadi imam, bukan hanya jadi, tapi dia ada kerja yang lain, profesi dia malah. Kalau ini hanya sampingan. Jangan sampai kita ini hidup di masjid bukan menghidupkan masjid.
1: Iya.
3: Kita ini hidup di dakwah tapi tidak menghidupkan
1: dakwah.
3: Kira-kira ya perbedaannya di situ.
1: Iya benar-benar ya. Niat utama tetap harus karena Allah, Ustaz.
3: Ya, niat utama tetap ya.
1: Ya, tidak sekedar mengajar imbalan atau materi, tapi keikhlasan itu DP kunci. Oke, Pak Roman sudah dicerahkan. Dan mudah-mudahan yang lain juga sudah mendengarkan. Jadi mau bertanya ulang ya tidak apa-apa sih sebenarnya, tapi japri saja jalur pribadi ke Ustadz Husni. Oke, kita lanjut lagi. Ada satu penanya di WA. Ini saya selamatkan dulu pertanyaannya supaya adil. Di WA ini ada Pak Roni Dunggio. Bagaimana sholatnya orang-orang bertato dan sering mengimami jamaah? Tafadhol Ustaz.
3: Hukum bertato hukumnya haram. Ya, karena dia taghyiru khalqillah, karena dia merubah ciptaan Allah yang indah. Dibikin tato hukumnya adalah haram. Tapi bagi orang yang bertato ketika dia tahu haram, dia diharapkan untuk bisa istighfar dan tobat. Cara istighfar dan tobatnya ada dua. Yang pertama dia mengaku ini kesalahan, dia mengaku dosa. Baru yang kedua menghilangkan apa yang sudah dia lakukan. Kalau tato itu bisa dihilangkan dengan cara teknologi hari ini, maka lakukan. Tapi kalau tato tidak bisa dihilangkan, bahkan kalau dipaksa untuk dihilangkan bisa memudaratkan fisik, maka tidak usah memaksa menghilangkan tato. Tapi laksanakan sholat sesuai dengan kesanggupan kita.
1: Syarat dan rukunnya terpenuhi.
3: Ya, air wudu itu air wudu itu dipastikan dia kena di kulit yang tidak ada halangan kulitnya. Bahkan tato itu kan dia masuk di dalam kulit. Ya, warna hitam di tato itu menghalangi warna asli di kulit, asli, sehingga dia terhalangi oleh tato, sama dengan kutek, ya, sama dengan kutek bisa menghalangi air di anggota tubuh yang kita basuh, kita cuci di wudu. Tapi karena untuk menghilangkan itu setelah tobat menghilangkan itu sulit, bahkan ketika dipaksa, andai dioperasi juga, maka bisa memudaratkan fisik, maka tidak usah, hanya istighfarnya dan tobatnya dibuat taubatan nasuha. selain tato yang bisa dihilangkan, selain dosa yang bisa ditobat dan bisa diganti dan baik, maka lakukan perubahan. Ya, dari yang tidak baik menjadi yang baik. Tapi kalau yang tidak bisa dirubah lagi, sudah seperti itu. Ada beban. Ya,
1: itu tato. Kalau extension bulu mata atau rambut tidak menghalangi itu. Paling banyak kan di perempuan, ya. Ustaz. Artis-artis.
3: Iya, kalau dia tidak, kalau dia, saya tidak tahu ya, karena saya tidak pakai. Bagaimana model bulu mata? Bulu mata palsu?
1: Yang enggak bisa di ini, dibuka-buka lagi yang udah paten, Ustaz, kan biasa ada gitu.
3: Oh, kalau dia paten tidak bisa. Kalau dia menghalang itu.
1: Iya, oke.
3: Kalau dipakai hanya di pesta, oh saya mau ke pesta, saya pakai bulu mata palsu. Artinya balik dari pesta bisa dicopot, dibuka dan seterusnya, maka itu tidak masalah. Yang tidak boleh adalah paten. Itu rampai bulu mata ini Ibu Indah, indah sekali.
1: Ya.
3: Tambah lagi dengan nama.
1: Kan,
3: Mas, kenapa masih mau taruh kelopak, mau taruh sudah indah, sudah itulah keindahan yang Allah kasih.
1: Masya Allah,
3: iya.
1: Apalagi
3: jangan
1: lagi
3: ditambah dengan
1: sekarang.
3: Yang paten.
1: Maskara, huh? Yang bisa bakas lentik. Oke.
3: Ya.
1: Oke, Ustaz, sudah di penghujung waktu. Alhamdulillah. Baik. Sudah banyak pencerahan di pagi ini dalam sholat dan haifiatnya. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan juga untuk Basnas Provinsi Gorontalo. Ustaz, kita didoakan kembali di akhir jumpa kita. Tafadol.
3: Baik, terima kasih semuanya. Basnas Provinsi Gorontalo, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang telah mendengar bertanya dan mendengar tidak bertanya, semua standby di apa religi pagi mendengar. Jika ada yang salah, saya manusia biasa, ya, dan tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna. Semoga kebaikan kita hari ini meliputi semua kegiatan rutinitas kita, dan insya Allah Allah tambah ilmu kita, semangat beribadah. Dan Allah catat majelis hari ini sebagai majelis, ya, memperberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak.
1: Amin.
3: Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Yang menampingi langsung penyaluran itu adalah teman-teman dari pendamping Kementerian Sosial, Pak. Kami Dinas Sosial tinggal melihat laporan apakah ini sudah salur atau belum.
2: Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Dennis Bookings.

0: Pendengar, salah satu program strategis nasional di Kabupaten Bolemo tahun 2026 resmi dimanfaatkan. Bobi Riawan melaporkan.
1: Gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Bolemo dimanfaatkan Juli 2026 ini sebagai pusat kegiatan belajar mengajar. Wakil Bupati Bolemo Lahmudin Hambali mengungkapkan kehadiran gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan khususnya dari kalangan masyarakat miskin. Menurutnya, sekolah rakyat terintegrasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat proses belajar mengajar, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter, peningkatan keterampilan, serta pengembangan potensi peserta didik agar mampu bersaing di masa depan.
2: Pada tanggal 28 Juli ini akan ada pemindahan lokasi sekolah rintisan rakyat, sekolah rakyat yang pesertanya ada 54 orang, itu akan dipindahkan ke sekolah rakyat yang berlokasi di Kecamatan Wonosari. Sehingga pada tanggal 31 Juli ini akan dimulai MPLS sebanyak 270 orang dan tambah 54 orang. Yang mungkin sebagian masyarakat belum tahu bahwa jumlah anggarannya sampai pada tanggal 25 itu berjumlah 227 miliar yang telah dilaksanakan kegiatannya. Setelah siswa SR itu masuk di sekolah rakyat, maka insya Allah tanggal 2 sampai tanggal 10 Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo mengutus Taruna Akpol untuk memberikan pendidikan karakter disiplin kepada siswa-siswa yang ada di sana selama 10 hari.
1: Lahmudin menegaskan pemerintah daerah akan terus mendukung pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Wagub mengajak guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat bersama menjaga serta merawat gedung sekolah agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Dengan diresmikannya pemanfaatan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi ini, Lahmudin berharap kualitas pelayanan pendidikan semakin meningkat sekaligus memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat.
0: Keberhasilan kebijakan moneter nasional belum sepenuhnya mampu menekan inflasi pangan di daerah. Fenomena tersebut merupakan paradoks transmisi kebijakan moneter.
3: Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI Cabang Gorontalo Dr. Herwin Mupangga menilai keberhasilan kebijakan moneter nasional belum sepenuhnya mampu menekan inflasi pangan di daerah. Menurutnya, fenomena tersebut merupakan paradoks transmisi kebijakan moneter, yakni kondisi ketika stabilitas ekonomi makro tidak otomatis diikuti stabilitas harga di tingkat lokal. Dalam opininya yang bertepatan dengan peringatan 73 tahun Bank Indonesia, Herwin mengapresiasi peran bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi nasional sejak berdiri pada 1 Juli 1953. Ia juga menilai keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 hingga 22 Juli 2026 untuk mempertahankan BI rate di level 5,73% merupakan langkah yang tepat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, menurut Herwin, efektivitas kebijakan moneter masih menghadapi tantangan di daerah yang inflasinya lebih banyak dipicu oleh persoalan sisi penawaran. Ia mencontohkan Gorontalo yang pada Juni 2026 mencatat inflasi tahunan sebesar 4,77% dan inflasi bulanan 2,11% didorong kenaikan harga cabai rawit, bawang merah, beras, tomat, serta sejumlah komoditas perikanan akibat gangguan produksi dan distribusi.
4: Tekanan harga ini berasal dari kelompok pangan, bawang rica tomat, beras, dan ikan segar. Ini indikasi inflasi Gorontalo bukan dipicu lonjakan permintaan, melainkan oleh gangguan produksi, distribusi, dan ketersediaan pasokan. Menaikkan atau mempertahankan BI rate tidak lantas memperlancar distribusi barito.

0: harga yang lebih akurat.
1: Ia menjelaskan Gorontalo sebagai salah satu daerah penghasil jagung justru masih rendah mengalami gejolak harga. Menurutnya persoalan utama bukan terletak pada kapasitas produksi, melainkan pada panjangnya rantai pasok, keterbatasan infrastruktur logistik, pengelolaan stok, dan tata niaga yang belum efisien sehingga belum mampu menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi. Ia mendorong pengendalian inflasi daerah dilakukan secara lebih komprehensif melalui penguatan sektor real. Langkah tersebut antara lain rehabilitasi irigasi, perbaikan infrastruktur logistik, penguatan cadangan pangan, digitalisasi distribusi, serta optimalisasi peran Bulog, BUMDes, dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Menurut Herwin, sinergi antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan reformasi sektor real menjadi kunci agar stabilitas ekonomi nasional benar-benar dirasakan hingga ke rumah tangga, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat di daerah. Rustianita melaporkan.
2: Koordinasi pemerintah pusat, daerah hingga desa sangat penting dalam menentukan penerimaan bantuan sosial. Terkait dengan pembaharuan data penerima bansos sangat penting dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Berikut laporan Hendra Lauf.
3: Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam menindaklanjuti pemberian bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Tentu langkah yang dilakukan tersebut untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang terjadi terkait dengan pendataan warga penerima manfaat. Rusdianto Ahmad, Kepala Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo berharap apabila ada pembaharuan data penerima bantuan sosial, kiranya dapat dikomunikasikan dengan pemerintah desa sehingga dapat diketahui warga yang layak atau tidak layak sebagai penerima bansos. Sebagai kepala desa, ia pun mengajak pihak terkait untuk tetap berkoordinasi dalam menentukan keluarga penerima manfaat KPM yang berada di lingkungan masyarakat bersangkutan. Menurutnya, keberadaan data sangat penting dalam menentukan pantas tidaknya masyarakat penerima bansos.
4: Kami di desa sangat berharap bahwasanya penyaluran-penyaluran di bantuan yang bersumber dari pusat tersebut mungkin tetap dikoordinasikan dengan pihak desa itu sendiri. Karena bisa jadi dalam daftar yang dikeluarkan tersebut ada yang sudah mampu, ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah, ada yang sudah tidak layak lagi. Maka oleh karena itu kami berharap ada kolaborasi kemudian koordinasi dengan kami dalam menentukan nama-nama tersebut sehingga tidak akan menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan di kalangan masyarakat itu sendiri. Karena bagaimanapun ketika ada orang yang tidak pantas menerima kemudian dia namanya ada di data tersebut, sementara di satu sisi ada yang pantas menerima tidak ada di dalam data, itulah yang akan menimbulkan dan mereka pasti larinya itu kepada pemerintah desa dan kepala-kepala dusun yang ada di desa itu sendiri.
3: Rusdianto menambahkan apabila terdapat data penerima bansos yang dianggap keliru, tentu akan menimbulkan persoalan dan hal ini akan dilaporkan langsung kepada pemerintah desa. Update data terbaru sangat penting dilakukan dan yang mengetahui keberadaan warganya adalah pemerintah desa itu sendiri.
2: Penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT Triwulan 3 tahun 2026 di Kabupaten Powiato diperkirakan akan berlangsung September nanti. Hingga bulan Juni lalu, total penerimaan PKH di Kabupaten Powiato sebanyak lebih dari 10.000 KPM, sementara BPNT mencapai 12.000 KPM. Berikut wawancara reporter Andi Sanga bersama Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Data Dinas Sosial Kabupaten Powiato, Suslana Dewuso.
5: Ya, Ibu Kabit, untuk penyaluran bantuan PKH dan BPNT periode bulan Juli, Agustus, September di tahun 2026, khususnya di Kabupaten Powiato, seperti apa saat ini yang dilakukan oleh pemerintah, Ibu?
6: Kalau untuk Januari, Februari, Maret, itu di akhir Maret atau di awal April yang sisanya. April, Mei, Juni, biasanya Juni sama awal Juli. Nah, untuk Juli, Agustus, September ini belum, Pak. Di kami itu, Pak, ada memang khusus teman-teman pendamping dari Kementerian Sosial, yang teman-teman pendamping PKH, dan teman-teman pendamping sosial yang kemarin itu, pendamping sosial yang disebut dengan TKSK. Jadi kalau yang teman-teman TKSK ini dari Kementerian Sosial, mereka khusus untuk mendampingi

0: penyaluran BPNT. Dan untuk PKH, teman-teman ada PKH yang mengkoordinir di setiap wilayah. Jadi untuk kami dinas sosial sendiri, yang menampingi langsung penyaluran itu adalah teman-teman dari pendamping Kementerian Sosial, Pak. Kami dinas sosial tinggal melihat laporan apakah ini sudah salur atau belum. Nah, itu pun kalau misalnya di aplikasi melalui informasi aplikasinya lewat SISNG, itu biasanya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sih. Ada yang di kami terbaca sudah salur, tetapi ternyata oleh teman-teman dari pendamping sosial PKH maupun TKSK memberikan informasi bahwa ini belum salur. Mungkin ada berkas-berkas yang belum sesuai atau memang ada perubahan desil. Biasanya sih ada pengaruhnya ke situ. Sehingga yang menerima sebelumnya untuk periode bulan berikut atau triwulan berikut bisa saja sudah tidak menerima lagi karena ada perubahan desil itu.
1: Penyaluran bulan Juli, Agustus, September kemungkinan besarnya nanti di bulan September.
0: Biasa di September akhir.
1: Akan ada potensi juga ya, ada perubahan penerima nanti di penyaluran untuk yang triwulan ketiga tahun 2026 ini, Bu ya. Sangat terbuka.
0: Kemungkinan besar ya, Pak. Karena biasanya ada yang teman-teman seperti teman-teman PKH melaporkan di Dinas Sosial bahwa ada sebagian masyarakat penerima PKH sebelumnya yang lansia itu sudah berubah desil dari tadinya 1-4 atau sudah masuk ke 6-10, maka sudah tidak masuk lagi dalam daftar penerima. Nah, ini kami akan lihat lagi dia perubahan desilnya pengaruhnya di mana, apakah ada pembaharuan oleh desa atau memang biasanya tiba-tiba sudah pindah desil tanpa teman-teman desa tidak melakukan perubahan.
1: Jadi untuk pengusulan perubahan itu, Ibu, kewenangannya dari desa, dinsos, atau langsung dari pusat
0: desa,
1: langsung?
0: Pak. Oh, desa. Dari desa. Biasanya desa yang melakukan pembaharuan atau perubahan data atau pengusulan. Jadi untuk pengusulan sendiri, teman-teman di desa. Kita hanya, dinas sosial hanya memverifikasi atas usulan dari desa.
1: Iya, pengusulannya lewat aplikasi tadi ya, Bu ya?
0: Iya, SISNG.
1: Baik, ya. Ya, kalau untuk sampai dengan tahun 2026 ini, Ibu, untuk jumlah penerima PKH dan juga BPNT di wilayah Pohuwato berapa banyak, Ibu?
0: PKH itu sejumlah 10.000 lebih. Kalau yang BPNT 12.000-an. Itu untuk periode Juni.
1: Ya, terima kasih Ibu Kabid sudah bersama kami di RRI Gorontalo, Bu.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan telah melakukan pelatihan terhadap sumber daya manusia berkaitan dengan rencana penerapan kecerdasan buatan atau AI di satuan pendidikan. Pelatihan ini dilakukan untuk mengantisipasi ketergantungan siswa terhadap pengguna kecerdasan buatan atau AI tersebut.
2: Berbagai langkah persiapan terus dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan terkait dengan rencana penerapan kurikulum kecerdasan buatan atau AI di satuan pendidikan. Upaya ini dilakukan agar pemanfaatan kecerdasan buatan tersebut sesuai dengan kebutuhan dari pihak sekolah dan peserta didik itu sendiri. Salihun Ino Ishak, fungsional pengembang kurikulum ahli muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo mengemukakan, menyikapi hal itu pihaknya telah menyiapkan tenaga pendidik yang memadai dalam membimbing para siswa agar dapat memanfaatkan secara bijak penggunaan kecerdasan buatan dimaksud. Bahkan menindaklanjuti hal itu pihaknya telah melakukan pelatihan terhadap para guru yang dilakukan secara masif serta berjenjang. Pada pelatihan tersebut terdapat keberadaan fasilitas nasional yang diimplementasikan ke daerah kemudian dilanjutkan pula di jenjang satuan pendidikan.
3: Sudah cukup, ketersediaan sumber daya kita sudah cukup karena kemarin itu pelatihannya dilakukan secara masif dan berjenjang. Jadi ada yang namanya fasilitas nasional melakukan pelatihan ke fasilitas daerah turun ke tingkat satuan pendidikan, kemudian di berbasis gugus dan penyimpasan. Jadi dilakukan secara masif dan terstruktur.
2: Salihun menambahkan, Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan pemerintah pusat terus berupaya menyiapkan berbagai infrastruktur berkaitan dengan pengenalan kecerdasan buatan di lingkungan sekolah. Diharapkan bimbingan dari para guru dapat menyikapi ketergantungan siswa terhadap penggunaan kecerdasan buatan atau AI di masa mendatang. Hendra Raup melaporkan.
1: Perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas mendidik tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum. Sebaliknya, perlindungan tersebut bertujuan menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga guru dapat menjalankan fungsi pendidikan secara profesional tanpa rasa khawatir. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Sin Ali, mengatakan masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa perlindungan terhadap guru berarti memberikan kebebasan tanpa batas dalam mendisiplinkan peserta didik. Menurutnya, pandangan tersebut perlu diluruskan karena perlindungan diberikan kepada guru yang menjalankan tugas sesuai aturan dan kode etik profesi. Ia menjelaskan tujuan utama perlindungan guru adalah memberikan kepastian hukum agar tenaga pendidik dapat melaksanakan proses belajar mengajar dan pembinaan karakter peserta didik secara optimal. Dengan adanya perlindungan tersebut, guru diharapkan lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya selama tindakan yang dilakukan bersifat edukatif dan tidak mengandung unsur kekerasan.
4: Sebenarnya ini bukan langkah untuk menciptakan guru yang kebal hukum, tidak sama sekali. Okay. Ini cuma Pak Wali ingin menciptakan guru yang berani mendidik sesuai aturan. Jadi dia berani membentuk karakter, karena kalau itu dilakukan tentu ada motivasi-motivasi apa. Negara sudah hadir. Negara hadir dalam bentuk yang lebih konkret, nah, dengan perlindungan yang disepakati oleh. Tapi ini bukan kerangka menciptakan kebal hukum, tidak sama sekali. Ketika gurunya berdiri pada batasan yang memang sepatutnya dilakukan oleh seorang guru, tentu institusi-institusi negara akan berada bersama para guru. Tapi ketika juga guru bikin kesalahan, saya kira juga tidak bisa ditoleransi. Tapi batasan-batasan toleransi juga itu harus kita perjelas dan kita perkuat. Intinya sederhana, bahwa motivasi kita untuk menciptakan suasana di satuan pendidikan itu berpihak kepada peserta didik. Kalau mau berpihak kepada peserta didik, maka gurunya harus betul-betul kita dampingi. Gurunya harus betul-betul kita beri ruang untuk lebih berkreativitas dan dia lebih nyaman bentuk karakter anak itu.
1: Menurut Husin Ali, guru memiliki tanggung jawab yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk karakter kedisiplinan serta nilai-nilai moral peserta didik. Sehingga itu diperlukan dukungan dari seluruh pihak agar proses pendidikan dapat berlangsung secara efektif. Ia menambahkan keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada peran guru, tetapi juga membutuhkan sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Komunikasi yang baik diharapkan mampu mencegah kesalahpahaman apabila terjadi persoalan dalam proses pembelajaran. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2. Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Provinsi Gorontalo, Zulkarnain Deipaha, menekankan amanat konstitusi tersebut harus menjadi perhatian seluruh pihak, baik pemerintah, pengusaha maupun serikat pekerja. Pemerintah daerah harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan memastikan tenaga kerja lokal memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan. Di sisi lain, para pengusaha jangan hanya berorientasi pada keuntungan, namun juga memperhatikan hak dan kesejahteraan pekerja. Zulkarnain juga mengajak pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja untuk memperkuat kolaborasi dalam mengawasi pemenuhan hak serta perlindungan tenaga kerja di Provinsi Gorontalo.
5: Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tugasnya pemerintah itu yang pertama, yaitu mereka harus memikirkan stabilitas ekonomi, iklim investasi, dan perlindungan tenaga kerja. Pemerintah, pengusaha, serikat pekerja ini harus sama-sama bisa ada kontrol sosial terhadap tenaga kerja yang ada di Provinsi Gorontalo. Pekerja itu mereka pingin bahwa kesejahteraan pekerja itu harus dilaksanakan. Yang kedua, mereka dapat jaminan sosial dan kondisi kerja yang aman.
1: Zulkarnain menambahkan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi tersebut harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja, pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak diharapkan dapat diwujudkan secara lebih baik di Provinsi Gorontalo. Pelestarian langga membutuhkan keterlibatan seluruh komponen, mulai dari pemerintah, organisasi olahraga masyarakat, tokoh adat termasuk masyarakat.
6: Olahraga tradisional langga, warisan budaya masyarakat Gorontalo, terus dilestarikan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan perlombaan. Upaya tersebut dinilai penting agar nilai budaya yang terkandung dalam langga tetap hidup dan dikenal generasi muda di tengah pesatnya perkembangan zaman. Pegiat langga Gorontalo Arman Tamadu menyatakan, langga bukan hanya olahraga tradisional, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat Gorontalo yang telah diwariskan secara turun-temurun. Langga terdapat nilai sportivitas, keberanian, disiplin, rasa hormat, dan persaudaraan. Menurutnya, pelestarian langga membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, organisasi olahraga masyarakat, tokoh adat, termasuk masyarakat.
7: Namanya langga, kenapa tidak gampang dipermainkan ataupun ditampilkan kembali? Kalau dia memang posisinya tarung, jadi lain dengan seni. Kalau dia seni, waktunya juga sedikit, mungkin cuma 2 menit, atau cuma memperlihatkan, artinya memperagakan cara pukulan, tangkisan. Tapi kalau memang dia tanding, jadi semua muncul yang ada, karena namanya langga, Pak. Dia punya roh tertentu. Rohnya apa? Penetes mata itu. Itu rohnya, Pak. Walaupun bagaimana kita orang untuk bermain langga, kalau tidak ada penetes ataupun pitoru itu, memang masih sia-sia, Pak.
6: Dengan kolaborasi yang baik, langga terus berkembang dan semakin dikenal masyarakat luas. Arman mengapresiasi langkah KORMI Provinsi Gorontalo yang telah memasukkan langga sebagai salah satu cabang olahraga tradisional yang diperlombakan pada Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Provinsi PORPROV Gorontalo kedua tahun 2026. Menurutnya, ajang tersebut menjadi wadah yang tepat untuk memperkenalkan langga kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Ia berharap ke depan, pembinaan langga dapat dilakukan secara berkesinambungan melalui latihan rutin, festival budaya, menggelar kompetisi tingkat kabupaten kota, dan tingkat provinsi. Bobby Riawan melaporkan.
1: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Dennis Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia.

0: meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global. Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2.ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.
1: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026.
2: Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh.
1: Pilihan fakultasnya ada tarbiyah dan keguruan, syariah, usuluddin dan dakwah, serta ekonomi dan bisnis Islam.
2: Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3.
1: Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap. Info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayen Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayen menjadi UIN. InsyaAllah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita update dulu informasi perakiraan cuaca hari ini ya, atau informasi cuaca Senin 27 Juli 2026 oleh perakirawan Virginia Rumimpuno.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Senin 27 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan-berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan-berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Papayato Barat, Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Rendangan, Patilanggio, Buntulia, Duhiada, Dengilo, Tolinggula, Manangu, Botumoito, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan-berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan-berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 22 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%, arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 20 sampai 34 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 sampai 36 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami update informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id di mana pengenalan lingkungan sekolah menjadi bagian penting dalam membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan belajar. Termasuk di Satuan Pendidikan Madrasah, melalui kegiatan ini juga siswa diperkenalkan dengan sistem pembelajaran tata tertib serta lingkungan sekolah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Iswat Pakaya, ini mengapresiasi pelaksanaan masa ta'aruf siswa madrasah yang digelar di seluruh madrasah, di mana kegiatan ini punya peran penting dalam membangun kedekatan antara peserta didik, guru, seluruh sewarga sekolah. Dan melalui masa ta'aruf, peserta didik juga diperkenalkan dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang tersedia tersedia di madrasah. Selain itu juga siswa bisa mengenal kondisi lingkungan sekolah serta memahami berbagai aturan yang berlaku. Informasi dari rri.co.id, pendengar tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu ya, biar happy-happy, dari GCC, Happy.

dipersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani Anda di Gorontalo pagi ini, sesi kita Indonesia. Sesi kita Indonesia pagi hari ini, pendengar, kita bahas terkait topik pentingnya gotong royong dalam kehidupan masyarakat, di mana membangun persatuan, kepedulian, dan kebersamaan antar warga. Gotong royong ini, pendengar, jadi salah satu warisan budaya bangsa yang hingga kini masih menjadi kekuatan dalam membangun kebersamaan dan mempererat hubungan antar warga. Nah, di tengah kesibukan dan perubahan gaya hidup masyarakat saat ini, semangat saling membantu ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk terus dipertahankan. Padahal gotong royong bukan hanya tentang kerja bakti saja atau membersihkan lingkungan bersama, tetapi ini juga mencerminkan rasa peduli, solidaritas, dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Dan peran pemerintah desa juga ini sangat penting, pendengar, dalam mengajak masyarakat untuk terus aktif bergotong royong, baik itu melalui kegiatan kemasyarakatan, pembangunan desa, maupun aksi sosial lainnya. Nah, dengan semangat kebersamaan, lingkungan ini menjadi lebih nyaman, hubungan antar warga semakin erat, dan juga persatuan pun tetap terjaga.

0: Pagi Pak Melis Hajali, Pak Melis H. Ali, Kepala Desa Tinelo. Selamat pagi Pak Melis.
1: Pagi Bu.
0: Iya Pak Melis, terkait dengan budaya gotong royong, seberapa penting sih bagi kehidupan masyarakat di Desa Tinelo saat ini?
1: Budaya gotong royong ini sangat penting. Pertama saya sampaikan selamat pagi untuk seluruh masyarakat yang mendengarkan di RRI. Pertama, saya sampaikan bahwasanya budaya gotong royong ini sangat penting untuk masyarakat ini loh. Pertama, merupakan salah satu kekuatan utama. Karena untuk membangun kehidupan masyarakat itu harus tetap menjaga nilai leluhur, terutama budaya gotong royong yang sampai hari ini tetap kita jaga di wilayah Tinelo. Namun memang kita tidak perlu pungkiri bahwa semangat gotong royong ini mulai memudar karena adanya aktivitas masyarakat yang mulai meningkat. Khususnya secara geografis memang Tinelo ini berdekatan dengan kota. Secara otomatis mereka aktivitasnya itu lebih ke kota. Untuk semangat itu agak sulit sebenarnya, tapi tidak mengurangi niat gotong royong yang sering dilaksanakan oleh pemerintah terhadap masyarakat itu sendiri.
0: Iya, kalau dilihat perkembangannya selama ini, apa ada perbedaan gitu semangat gotong royong khusus masyarakat di Desa Tinelo dari tahun ini dibandingkan beberapa tahun terakhir?
1: Ya, sangat berbeda jauh. Contohnya Ibu, kalau dilihat dengan kondisi sebelumnya, dulu orang tidak punya aktivitas seperti sedia kala sekarang. Kalau dilihat dari 10 tahun terakhir. Kedua, orang mulai sibuk dengan aktivitas pekerjaan mereka. Selain itu juga akses komunikasi informasi. Juga pengaruh Android ini, Bu. Bahwasanya orang sudah tidak lagi banyak melihat kondisi desanya karena mereka sudah lebih disibukkan dengan aktivitas mereka secara pribadi. Itu yang kemudian membuat bergeser nilai gotong royong yang ada di Tinelo.
0: Oke.
1: Kalau dilihat dari itu.
0: Oke. Nah Pak, untuk menjaga semangat kebersamaan itu tetap hidup, program atau kegiatan apa saja nih yang rutin yang dilaksanakan untuk menumbuhkan budaya gotong royong di desa itu?
1: Ya, untuk aktivitas kami pertama menumbuhkan gotong royong pastinya yang terutama adalah terkait dengan aktivitas kerja bakti. Di Tinelo itu hampir rata-rata pembuangan sampah khususnya di wilayah Jembatan Juru itu sangat tinggi Bu. Jadi untuk proses kerja bakti itulah yang membuat kita bisa bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Baru-baru kami ke wilayah pemerintah Tinelo bekerja sama dengan Karangtuna maupun Bumdes telah mengalihkan fungsi. Sebelumnya di Jembatan Jodoh itu ada pembuangan sampah yang begitu

0: lingkungan itu.
1: Nah, tadi sempat disentuh dengan kerama muda. Generasi muda juga kan pasti punya peran penting gitu ya, Bapak, dalam menjaga budaya ini. Nah, bagaimana pemerintah desa mengajak generasi muda agar tetap aktif dalam kegiatan ini, Pak?
0: Ya, tentunya kami pemerintah desa Pinelo tetap berupaya melibatkan generasi muda melalui Karang Taruna. Kami juga memberikan pemahaman bahwa gotong royong itu bukan hanya sekedar pekerjaan fisik, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan atau memberikan ruang ataupun kontribusi kepada pemuda bahwasanya mereka punya keterlibatan penting. Salah satunya tadi saya sampaikan, kita merubah lingkungannya itu dari tadinya pembuangan sampah, sekarang hari ini COVID-19, dan itu dikelola oleh BUMDES yang notabene-nya BUMDES itu adalah rata-rata pemuda begitu. Dan itu memang menjadi skala prioritas kami karena memang secara khusus juga karena Pinelo berdekatan dengan kota, menurut saya untuk mengarahkan mereka ke UMKM khususnya untuk di wilayah seperti COVID-19 seperti itu bisa memberikan semangat buat mereka bahwa mereka punya tempat untuk nongkrong sekaligus untuk bisa mengarahkan hal-hal yang positif untuk desa.
1: Ya, kalau bicara soal manfaatnya nih, Pak, apa yang paling dirasakan masyarakat dari kegiatan gotong royong ini, baik itu dalam pembangunan maupun kehidupan sosial?
0: Kalau pekerjaan itu dilakukan secara gotong royong pasti lebih membuat efisiensi pekerjaan. Itu manfaat pertama. Yang kedua, dari sisi sosial, gotong royong itu masih memperkuat kebersamaan. Artinya kalau pemerintah masih tetap berupaya berkomunikasi dengan masyarakat untuk bergotong royong, pasti ada sisi nilai manfaatnya, ada yang dibangun secara kebersamaannya. Kalau misalnya kita masih percaya dan masih menginginkan kebaikan terhadap desa, secara otomatis pemerintah punya keinginan untuk menciptakan hubungan harmoni dengan masyarakat sendiri. Itulah yang meningkatkan untuk bagaimana mereka tetap menjaga ataupun sama-sama selalu membangun desa itu sendiri.
1: Jika partisipasi masyarakat ini mulai berkurang, Pak, tentu tuh perlu ada langkah-langkah yang harus dilakukan itu. Bagaimana pemerintah desa itu bisa menyikapi jika partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong itu mulai menurun?
0: Untuk meningkatkan partisipasi secara peran strategis kami, memang kita sering juga melibatkan para tokoh agama ataupun melibatkan tokoh-tokoh yang sangat intinya yang sangat berpengaruh. Minimal mereka bisa menyelesaikan persoalan yang sering terjadi di wilayah Pinelo. Contoh begini, kita di Pinelo ini kan kadang ada yang ditokohkan, dan yang ditokohkan itu bisa memberikan pengaruh terhadap lingkungan positif. Nah, dari sisi itulah kemudian saya mencoba untuk merangkul mereka agar mereka tidak memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwasanya pemerintah itu masih tetap menjaga hal-hal yang sifatnya apa yang mereka butuhkan ataupun apa yang mereka bisa sampaikan. Karena kadang masyarakat itu sulit menyampaikan secara pribadi kepada pemerintah, namun mereka menyampaikan kepada tokoh. Nah, tokoh inilah yang masih kita berikan pengaruh agar mereka masih dipercaya oleh masyarakat yang mereka istilahnya dekati dan bisa memberikan pengaruh, dan itu membuat dorongan terhadap mereka agar mereka masih tetap berempati, tetap berkeinginan untuk membangun desa bersama.
1: Kalau di zaman sekarang, perkembangan zaman seperti sekarang ini, pasti ada tantangan ya, Pak. Apa sih tantangannya?
0: Ya, tantangannya semakin sibuknya masyarakat. Tadi saya sampaikan 10% masyarakat ini ya, Bu. Jadi mereka tidak ada secara totalitas adanya di desa. Pasti mereka di secara geografis tadi saya sampaikan, karena memang dekat dengan kota, maka mereka sering pekerjaannya di luar. Yang kedua, mereka sibuk dengan aktivitas tersendiri juga, menggunakan handphone yang mereka untuk berkomunikasi. Jadi kesibukannya bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi sudah ada pengaruh juga dari handphone itu sendiri yang mereka bangun komunikasi di luar dari desa itu sendiri. Jadi itu yang membuat hari ini menjadi tantangan besar pemerintah untuk bagaimana mereka tetap menjaga silaturahmi yang terjaga walaupun sesibuk apapun pun menggunakan sosial media sebagai informasi.

0: mereka.
1: Ya, Bapak, apakah gotong royong ini juga diterapkan dalam penanganan persoalan sosial ya, seperti membantu warga kurang mampu atau saat terjadi bencana, apakah seperti itu, Pak?
2: Kalau untuk di kami secara pribadi, memang untuk membantu kegiatan itu pasti ada, Bu. Tapi kan secara keseluruhan, memang kita masih bergantung dengan upaya dari bukan hanya pemerintah desa, tapi juga pemerintah kabupaten. Nah, alhamdulillah baru-baru ini pemerintah desa membangun kepercayaan kepada masyarakat, walaupun memang kita di kota ini kan dianggap posisinya kami sebagai pemerintah kadang punya informasi bagaimana penting untuk bisa membangun fasilitas yang ada di desa. Kadang mereka menganggap bahwasanya kalau sudah dekat dengan kota pasti infrastrukturnya baik. Nah, pemerintah daerah sudah melihat itu. Baru-baru kita sudah membantu masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik. Misalnya kemarin di area pembuangan sampah itu kita bangun fasilitas penerangan. Yang kedua, kita telah membangun juga rumah layak huni yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah bagi masyarakat yang tidak mampu. Dan yang ketiga, memang baru-baru kegiatan untuk sifatnya bencana dan sebagainya, alhamdulillah di wilayah Cinalo itu belum terjadi. Baru-baru memang di wilayah Cinalo, khususnya di desa kami, hanya desa Cinalo yang tidak kena banjir. Namun untuk kegiatan-kegiatan sosial kita tetap melaksanakannya.
1: Oke, terakhir Bapak, pesan kepada masyarakat khususnya generasi muda agar nilai gotong royong itu tetap menjadi budaya dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
2: Ya, saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk secara pribadi ya, seluruh masyarakat khususnya generasi muda untuk terus menjaga dan melestarikan budaya gotong royong. Jangan sampai nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendahulu telah hilang karena perkembangan zaman. Mari kita jadikan gotong royong sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan kebersamaan kita akan lebih mudah membangun desa, menyelesaikan persoalan, mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, serta menjunjung tinggi persatuan dan kekeluargaan. Dan gotong royong inilah diwariskan oleh seluruh masyarakat untuk kita semua.
1: Baik, baik, terima kasih banyak Bapak sudah bersama kami, Pak Melisa Ali, Kepala Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Terima kasih Bapak.
2: Siap, sama-sama Bu.
1: Ya, pendengar sudah bersama-sama ya di pagi hari ini di sesi kita Indonesia Gorontalo pagi ini.

0: Gotong royong merupakan warisan budaya yang punya peran penting dalam memperkuat persatuan, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Jadi melalui semangat saling membantu, berbagai pekerjaan menjadi lebih ringan, hubungan antar warga semakin erat, dan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Nah, di era modern, budaya gotong royong memang menghadapi tantangan ya, karena kesibukan seperti tadi yang dikatakan Bapak, dan perubahan gaya hidup. Nah, itu juga. Namun dengan dukungan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta partisipasi aktif generasi muda, nilai-nilai gotong royong dapat terus dilestarikan sebagai identitas bangsa. Kita sudahi untuk sesi Kita Indonesia. Jangan kemana-mana pendengar, setelah ini saya akan balik lagi di sesi komentar opini pagi.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya.

Di balik setiap wajah yang kita temui, selalu ada cerita yang tak kita tahu. Karena itu, mari biasakan diri untuk peduli, untuk hadir dan membantu tanpa berharap kembali. Berjiwa sosial dan empati bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi keikhlasan saat kita memberi. Mampu melihat tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu menolong tanpa pamrih. Empati membuat kita lebih manusia, dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.

kedua, kembali menemani Anda di komentar opini pagi, di mana topik kita terkait budidaya padi modern wujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Saat ini pertanian tidak lagi hanya mengandalkan pengalaman atau cara-cara tradisional ya, di mana berbagai tantangan seperti perubahan iklim, cuaca yang tidak menentu hingga kebutuhan pangan yang terus meningkat menuntut dunia pertanian itu untuk terus berinovasi. Karena itu pendengar, penerapan teknologi dan sistem pertanian yang lebih modern ini menjadi salah satu solusi, mulai dari penggunaan alat dan mesin pertanian, pengelolaan irigasi yang lebih efisien, pemilihan benih unggul hingga pola tanam yang tepat. Semuanya itu diharapkan mampu meningkatkan hasil panen sekaligus menekan biaya produksi petani. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura pun terus mendorong penerapan model pertanian modern atau Advanced Agricultural System. Ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan produktivitas budidaya padi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Lah, sejauh mana nih ya penerapan pertanian modern ini sudah berjalan di Gorontalo seperti apa itu ya? Di topik sesi kedua kita, budidaya padi modern wujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

0: UNG, selamat pagi Pak Prof.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah Pak Prof, kita jumpa lagi Pak Prof. Jadi, bagaimana ya, Pak Prof melihat urgensi transformasi pertanian menuju sistem budidaya modern di tengah tantangan perubahan iklim saat ini Bapak?
1: Ya, jadi kalau kita lihat pertanian modern ini kan merupakan satu program intensifikasi di bidang pertanian di mana teknologi menjadi faktor utama dalam peningkatan produktivitas. Petani atau masyarakat tidak boleh lagi harus menerima teknologi pengembangan teknologi pertanian ini karena zaman berubah, orang juga harus berubah karena alat-alat pertanian juga berubah. Kenapa? Karena ini demi untuk mengantisipasi berbagai macam problema, terutama perubahan cuaca, perubahan iklim, bahkan perubahan faktor sumber daya alam, misalnya bagaimana benih tanaman ini bisa ditanam, apakah dia cocok untuk musim kemarau atau musim hujan, semuanya berubah. Karena teknologi itu selalu diciptakan, inovasi itu selalu ada, sehingga petani harus siap. Dan pemerintah harus mendukung hal tersebut, karena peningkatan produktivitas pertanian itu dapat meningkatkan swasembada pangan, bahkan bisa mempertahankan produktivitas pengembangan pembangunan pertanian di daerah. Seperti itu.
0: Ya, seberapa besar nih potensi penerapan model pertanian modern ini dalam meningkatkan produktivitas padi di Provinsi Gorontalo?
1: Ya, kalau kita lihat, sebenarnya dari potensi pengembangannya, besaran itu berkisar pada bagaimana petani itu memanfaatkannya. Karena sekarang ini pemerintah pusat itu jor-joran mereka memanfaatkan teknologi ini, misalnya bagaimana alat dan mesin, misalnya traktor 4 bola atau biasa orang kenal di sini John Deere, kemudian traktor yang namanya hand traktor, kemudian alat-alat pertanian seperti drone, kemudian seperti alat penyemprot hama, alat pemupukan, semuanya sudah diberikan. Dan itu tinggal tergantung pertama seberapa besar potensi SDM petani itu siap, seberapa besar potensi penyuluh pertanian itu siap untuk mengendalikan atau memanfaatkan hal tersebut. Kemarin waktu pelaksanaan Pekan Nasional Nelayan dan Petani itu gerak teknologi itu di-display-kan, dipamerkan, sehingga tinggal bagaimana kesiapan kita SDM-nya. Karena kalau peningkatan produktivitas kita tidak bisa dilakukan lagi dengan penggunaan alat-alat pertanian, karena bisa menghemat biaya tenaga kerja, bahkan bisa menghemat yang namanya penggunaan sumber daya pertanian itu sendiri. Seperti itu, Bu.
0: Ya, apa perbedaan utama antara sistem budidaya padi konvensional dengan pendekatan pertanian modern saat ini yang dikembangkan oleh pemerintah?
1: Ya, budidaya padi konvensional ini kan lebih mengandalkan tenaga manusia dan pengalaman petani. Itu yang pertama. Yang kedua, budidaya konvensional juga hasil panen cenderung lebih rendah dan kurang konsisten. Tapi untuk budidaya pertanian yang modern, biasanya dia memanfaatkan teknologi, kemudian mekanisasi dan pengelolaannya berbasis data untuk meningkatkan produk efisiensi, kemudian produktivitas dan keberlanjutan usaha tani. Di sisi lain, untuk pengembangan juga misalnya budidaya padi, itu sebagian besar kalau konvensional dilakukan secara manual dengan alat-alat sederhana, sehingga ini bisa mengurangi, kalau biasanya dalam istilah pertanian itu ada disebut dengan gabah kering panen dan ada gabah kering hasil atau gabah kering giling, gabah kering panen. Nah, kebanyakan disitu kehilangan hasil, dia namanya redemen. Misalnya gabah kering panen misalnya 4 ton dibagi 3 gabah kering giling itu tinggal 2 ton, kehilangan hasilnya 2 ton. Nah, itulah yang disebut dengan kalau dia menggunakan teknologi, kegagalan atau kehilangan hasil panen ini bisa berkurang, sehingga bisa meningkatkan produktivitas, seperti itu.
0: Oke, perlu Prof, teknologi apa sih yang paling penting yang diterapkan petani agar produksi padi itu lebih efisien dan berkelanjutan?
1: Iya, jadi pertama yang harus dilakukan adalah penggunaan hand tractor. Itu yang pertama, karena lahan-lahan di Gorontalo ini perlu yang namanya alat-alat pengolahan tanah yang efektif. Kalau masih menggunakan cangkul, masih menggunakan roda sapi dan lain sebagainya, itu yang paling tidak efektif adalah penggunaan tenaga kerja, kemudian waktu, sehingga traktor yang pertama. Yang kedua, alat untuk penanaman, transplanting itu perlu, karena kita masih menggunakan sistem manual, artinya misalnya menanam padi, kita masih melihat mereka masih melakukan penanaman padi sistem mundur gitu ya, sistem pindah tanam seperti itu. Tapi kalau yang menggunakan teknologi, bisa saja langsung yang namanya tabela tabur benih langsung di lapangan, dan jarak tanamnya bisa diatur. Kemudian yang ketiga adalah alat-alat pengendalian hama dan penyakit. Kita kalau di luar negeri, pengendalian hama penyakit sudah menggunakan drone, pemupukan juga begitu, menggunakan drone sehingga bisa menghemat waktu, dan bisa juga pupuk atau dosis pupuk itu bisa diatur langsung dengan alat itu, sehingga efektivitas dari pengendalian hama dan pemupukan juga bisa diatasi seperti itu. Jadi ada tiga, bagaimana entrektor, alat transplanting seperti itu.
0: Iya, baik. Mekanisme pertanian ini ya, bagaimana mekanisme pertanian bisa membantu mengurai biaya produksi sekaligus meningkatkan hasil panen?
1: Iya, kalau mekanisasi pertanian itu, pertama dia bisa mengurangi yang namanya biaya tenaga kerja di bidang pengolahan tanah. Yang kedua, dia bisa mengurangi biaya tenaga kerja di bidang penanaman. Karena di misalnya tadi sawah itu ada yang namanya pra panen dan ada yang namanya pasca panen. Misalnya dalam menentukan benih padi yang akan ditanam pada setiap musim, karena biasanya di Indonesia itu mengenai namanya April September yang disebut asep, dan ada yang disebut dengan musim tanam okmar, Oktober Maret, atau musim tanam gadu dan musim tanam rendengan. Nah, di sini perlu pengetahuan petani untuk menentukan benih padi mana yang diperlukan. Itu prapanen. Misalnya kalau dia musim hujan, berarti kita perlu yang namanya benih padi yang agak panjang umurnya. Tetapi kalau musim kering, berarti yang namanya varietas-varietas berumur pendek. Nah, itu yang perlu, itu prapanen. Pada waktu pelaksanaan penanaman atau on farm, itu biasanya dalam pengolahan tanah itu perlu menggunakan alat dan mesin pertanian supaya kecepatan waktu itu bisa diatur. Kemudian pada waktu panen, pada waktu penanaman, dia menggunakan alat-alat penanaman yang bisa dikendalikan oleh petani dengan bantuan para penyuluh. Kemudian pada waktu yang namanya pemeliharaan, misalnya pada waktu pemupukan, pada waktu penyiangan, pada waktu pengendalian hama, itu menggunakan alat-alat, misalnya alat penyiangan yang bersifat mekanisasi. Jangan manual lagi, karena kalau manual lagi bisa saja akar dari padi itu bisa terangkat. Jadi kalau dengan alat yang mekanisasi bisa diperbaiki atau bisa hemat tenaga kerja. Dan yang paling terakhir adalah pengelolaan panennya, hasil panennya, sehingga tidak terlalu banyak kehilangan hasil. Seperti itu, Bu.
0: Tapi Prof, apakah kualitas sumber daya manusia petani saat ini sudah siap menghadapi transformasi menuju pertanian berbasis teknologi?
1: Iya, itu yang saya katakan tadi. Zaman berubah, teknologi berubah, alat-alat pertanian berubah, maka mau tidak mau sumber daya pertanian harus siap. Kenapa? Ini namanya intensifikasi di bidang pertanian. Sehingga itu perlu namanya peningkatan SDM petani itu melalui pelatihan penggunaan alat dan mesin yang dibantu para penyuluh. Sehingga para penyuluh dulu ini yang harus dilakukan peningkatan potensinya. Sehingga terjadi yang namanya kolaborasi antara penyuluh dan petani di lapangan. Karena penyuluh pertanian itu bukan petugas membantu petani, tapi bekerja bersama petani. Seperti itu. Harus siap. Harus siap, Prof.
0: Prof, terakhir, apa rekomendasi Prof kepada pemerintah daerah agar penerapan PMAAS ini tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi menjadi sistem pertanian yang berkelanjutan di Gorontalo?
1: Iya, jadi yang namanya rekomendasi pengembangan model agriculture adaptation system atau PMAAS ini, itu pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan kebijakan. Regulasinya harus tepat. Karena kalau tidak ada regulasi, tentunya ini akan menjadi perdebatan di depan publik atau perdebatan di meja publik. Kemudian yang kedua, pendanaan. Ya. Anggaran harus tersedia, karena setiap teknologi yang kita masukkan maka akan membutuhkan anggaran yang tidak begitu kecil atau banyak. Yang kedua, yang ketiga adalah infrastruktur. Bagaimana misalnya kalau kita ini menerapkan drone atau menerapkan teknologi-teknologi super canggih, maka ketersediaan infrastruktur di desa juga harus ada, misalnya wifi, jaringan internet dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, penguatan sumber daya manusia. Nah, ini perlu dilakukan sedini mungkin, terutama melibatkan petani-petani milenial, generasi muda dan lain sebagainya. Serta yang terakhir adalah kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, kerjasama ini yang perlu. Kenapa? Karena dengan adanya kerjasama ini, maka kita bisa menghemat yang namanya anggaran, investasi yang masuk, kita bisa menghemat yang namanya pendanaan, menghemat ketersediaan infrastruktur. Kenapa? Sudah investor itu yang akan melakukan hal tersebut. Kita hanya menyiapkan saja sumber daya, dan kita hanya menyiapkan saja, ini kelompok tani, ini daerah saya, ini kecamatan saya, dan sistem privatisasi ini bisa melakukan atau bisa digunakan untuk keberlanjutan dari proses PMAAS tadi.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Profesor Muhammad Iqbal Bahwa. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Muhammad Iqbal Bahwa, Akademisi UNG, sudah bersama kami pendengar. Kita tuntaskan untuk sesi kedua ini, jangan kemana-mana, masih masuk di sesi ketiga komentar opini pagi terkait topik Bansos PKH dan BPNT, pembaruan data penyaluran dan evaluasi.
2: Satu, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tahu nggak sih, beras itu jadi komoditas paling utama dalam program swasembada pangan Indonesia. Di awal tahun 2026, stok beras nasional tercatat dalam kondisi aman dan kuat. Produksi beras dalam negeri bahkan sudah mampu memenuhi, bahkan melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto juga ini sudah secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia berhasil mencapai swasembada beras sejak tahun 2025. Artinya, kebutuhan beras nasional kini bisa dipenuhi dari hasil panen petani dalam negeri. Keberhasilan ini bikin Indonesia nggak lagi terlalu tergantung pada impor beras. Selain itu, swasembada beras juga membantu menjaga harga tetap stabil, bisa meningkatkan kesejahteraan petani, dan kedepannya membuka peluang ekspor ke luar negeri. Jadi, swasembada beras bukan cuma soal cukup makan, tapi juga soal...

Sesi ketiga komentar opini pagi, Bansos PKH dan BPNT, pembaruan data penyaluran dan evaluasi, di mana pendengar kita lanjutkan di sesi ketiga, membahas informasi yang tentu sangat dinantikan masyarakat yang mengenai penyaluran bantuan sosial. Bantuan sosial ini masih menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menjaga daya beli, ya, di mana khususnya bagi keluarga yang masuk dalam kategori penerima manfaat. Memasuki penyaluran triwulan 3 tahun 2026 yang berlangsung mulai Juli hingga September, di mana pemerintah ini telah melakukan pembaruan data penerima bantuan melalui proses verifikasi dan validasi. Langkah ini dilakukan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi syarat dan tepat sasarannya. Tentu saja proses penyaluran bansos, tidaknya soal pencairan dana, yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana memastikan data penerima selalu diperbarui, mekanisme penyaluran berjalan dengan baik, serta juga adanya evaluasi terhadap berbagai kendala yang dihadapi masyarakat di lapangan. Nah, di Kabupaten Bualemo, Dinas Sosial PMD terus melakukan koordinasi tentang berbagai pihak agar penyaluran PKH dan BPNT ini bisa berlangsung lancar, transparan, dan akuntabel, di mana masyarakat juga diharapkan nih aktif melaporkan apabila terdapat perubahan kondisi ekonomi keluarga atau menemukan kendala selama proses penyaluran. Nah, pendengar, kami juga tunggu komentar Anda terkait topik, ya, Bansos PKH dan BPNT, pembaruan data penyaluran evaluasi.

Program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT ini merupakan dua program bantuan sosial yang menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat. Nah, kedua program ini ditujukan untuk membantu keluarga miskin dan rentan agar mampu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Dan PKH diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu ya, seperti memiliki ibu hamil, balita, anak usia sekolah, lanjut usia, atau penyandang disabilitas berat. Dan di mana juga bantuan ini tidak hanya bertujuan meringankan beban ekonomi, tetapi ini juga bagaimana mendorong penerima manfaat agar memanfaatkan layanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial secara optimal.

0: Selamat pagi, Bapak Sofianti. Ya, selamat pagi, mohon maaf, Ibu Sofianti Talibo, Kabid Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos dan PMD Kabupaten Bualemo. Selamat pagi, Ibu Sofi.
1: Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana perkembangan penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap ketiga tahun 2026 ini di Bualemo?
1: Sementara berproses, Bu, untuk saat ini. Jadi ada kami di lapangan itu kan punya pendamping sosial ya, baik itu SDM PKH maupun TKSK yang mendampingi untuk proses penyaluran BPKH maupun BPNT ataupun sembako. Jadi untuk saat ini prosesnya sementara dari teman-teman terus mendampingi untuk proses data yang dimasukkan ya, yang sudah masuk dari Kementerian Sosial tentunya untuk proses penyalurannya itu sendiri kan masuk ke KPM itu sudah mengetahui ketika ada bansos yang masuk karena mereka kan punya kartu untuk bisa mengecek masing-masing karena untuk ATM-nya atau KKS-nya itu ada di penerima manfaat masing-masing.
0: Iya. Ada berapa jumlah keluarga penerima manfaat, Ibu?
1: Untuk Kabupaten Bualemo sendiri di tahap sebentar, Bu, ya.
0: Iya.
1: Saya coba menyesuaikan dengan aplikasi dulu. Karena
0: sekitar ada berapa gitu, berapa persen lah setidaknya tuh untuk penyaluran triwulan
1: 3. Kemarin itu sekitaran ada 10 ribuan, Bu.
0: Oke.
1: Ya, karena kan saat ini tuh untuk kriteria penerima bansos sesuai dengan ketentuan dari Kemensos bahwa untuk yang PKH itu 1-3 dan BPNT juga. Jadi di setiap tahapan itu pasti ada yang masuk ataupun ada yang keluar seperti itu karena kita menyesuaikan dengan tingkat kesejahteraan atau desil, Bu.
0: Ada perubahan tidak, Bu? Perubahan jumlah penerimaan dibandingkan dengan tahap sebelumnya? Dan kalau ada, memang sebenarnya apa penyebabnya itu?
1: Di untuk tahap ini saya sementara lihat untuk BNBA-nya, Bu.
0: Iya.
1: Jadi memang normatif, Bu, setiap kali tahapan penyaluran itu pasti ada perubahan karena akan disesuaikan dengan kondisi atau tingkat kesejahteraan seseorang atau desil. Ataupun seperti bantuan PKH itu kan punya kriteria tersendiri ya, punya komponen. Tentunya ada lansia, disabilitas, bayi balita, anak ibu hamil, anak sekolah ibu hamil. Sehingga kan setiap di tahapan proses itu bisa jadi ada yang misalnya yang kemarin tercover sebagai ibu hamil, kemudian di penyaluran tahap ketiga ini sudah tidak hamil lagi, tentunya ada penyesuaian-penyesuaian terhadap penerimaan bantuan seperti itu, Bu.
0: Apa sebenarnya syaratnya, Bu, yang menyebabkan seseorang itu masuk atau keluar dari daftar penerima PKH maupun BPNT?
1: Kalau dari syarat itu sendiri tentunya yang pertama adalah masyarakat yang memang sesuai dengan ketentuan dari penerima bansos itu. Jadi dari masing-masing bansos itu kan punya juknis tersendiri ya, Bu. Jadi seperti PKH, kemudian sembako ataupun BPNT itu punya kriteria tersendiri. Jadi kalau untuk PKH itu kan tentunya harus ada komponennya. Jadi tidak semua penerima sembako itu adalah penerima PKH dan tidak semua penerima tidak semua penerima sembako itu adalah penerima PKH. Tapi kalau dia penerima PKH pasti dia masuk sebagai penerima sembako seperti itu. Itu namanya bantuannya komplementari. Nah, persyaratannya adalah tentunya berada pada desil 1 sampai dengan desil 3 untuk PKH kemudian dan sembako. Nah, kemarin itu kan sebelum bergeser ke DTSN yang masih menggunakan DTKS itu coverannya itu belum menggunakan desil atau tingkat kesejahteraan. Nah, saat ini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 8 bahwa penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional itu harus digunakan. Jadi kita harus mengikuti seperti itu. Nah, sehingganya Kementerian Sosial menyesuaikan, Bu, dengan kriteria-kriteria dan ketentuan yang tentunya disesuaikan dengan kuota ataupun permensos yang ada, Bu.
0: Mm-hmm. Oke, okay, Ibu. Terakhir, Ibu, apa imbauan kepada masyarakat terkait informasi penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap 3 tahun 2026 ini, termasuk bagi penerima yang mengalami kendala saat pencairan?
1: Iya. Jadi untuk kami menghimbau khususnya untuk warga masyarakat yang ada di Kabupaten Bualemo khususnya yang merupakan keluarga penerima manfaat, ya, keluarga penerima manfaat PKH maupun sembako, jika sekiranya memiliki kendala ataupun ketentuan terhadap bantuan sosial ataupun untuk proses pencairannya, itu harap bisa menghubungi pendamping yang ada di lapangan terlebih dahulu, karena memang teman-teman di lapangan itu akan sangat membantu untuk proses penyesuaian ataupun arahan-arahan terhadap tahapan-tahapan yang akan dilewati pada saat proses pelaksanaan penyaluran bantuan sosial ini. Dan juga kami menghimbau untuk KPM PKH khususnya harap lebih aktif lagi pada saat pertemuan kelompok. Karena, Bu, setiap bulan itu ada pertemuan kelompok, di mana di dalam pertemuan kelompok itu akan diberikan sosialisasi-sosialisasi terkait dengan perubahan ataupun ada penambahan ataupun ada ketentuan-ketentuan yang harus disampaikan ke KPM. Sehingganya ketika KPM itu tidak hadir, maka dia akan kehilangan informasi akan hal itu. Kemudian untuk pertemuan P2K2 itu syarat wajib, Bu. Jadi harus diikuti, nanti mereka itu akan diabsen dan itu akan menjadi kontrak antara pemerintah dengan masyarakat.
0: Iya.
1: Bahwa ketika bantuan sosial ini diberikan, akan digunakan untuk apa? Tentunya itu yang harus dipahami oleh masyarakat yang sebagai sasaran penerima bantuan sosial PKH maupun sembako.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Sofianti Talibo, Kabid Rehabilitasi Sosial Pelindungan dan Jaminan Sosial Dinsos dan PMD Kabupaten Bualemo. Terima kasih Ibu Sofi.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih pendengar. Kita akhiri juga untuk komentar opini pagi. Sebentar jam 9 akan dibahas juga di dialog Gorontalo pagi ini terkait bansos PKH dan BPNT, pembaruan data penyaluran dan evaluasi. Kami ajak Anda untuk update informasi pukul 8 bersama Pusat Pemberitaan dan kita tuntaskan komentar opini pagi. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: 107 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
2: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul